0: Ya, lagu Kedibai Sony Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegak selamat pagi balau pendengar kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami do ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami do Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi kita pagi tu pendengar ianya nama jakuk ke sewah dipansut ke kita entik benuang carut laki bini atau kena tai ke bawah Facebook YFM. Nanti non min, nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki dek.
1: Contoh kalau peninggal kita yang pentu merti kene ne. Contoh nanti mak carut laki bini. Ukai jakut kejai kebenar ya dia mel. Aja ko ringan. Bukan kita kino keringat. Lepas hari itu kita kino ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuh ke kita itu kak makai mana ke direk meh. Nyak suah menyinyak ada meh. Nanti cuma nanti lawan pulai yang kunci pintu. Nak tamak kira kita nak luar meh. Contoh nyak meh. Lepas hari itu kita kino ngumpul kelang. Penggerak pagi awal sekarang 12 negeri kita kino ngumpul kelang program Indo kan eh.
0: Iya.
1: Ni kita ke Indo atau beri komen kita buat poster kami dua mail lebih lagi bala daya-daya bintang kita ke pagi tu nak kira daya bintang ke daya bulan ke atau sama komen dua mail. Lawan nang amat pagi tu Indo ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita bisi jaran nik pagi tu ko ya. Nanti baku nada jaku bukai ke ngai kawan dek ko ya. Nya makan nemit nya meh mayak ke belaya ke tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru ke bena boleh bincang ko ya.
1: Nama ya kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Maka sar kela. Nama. Pemak mari selamat pagi kang kari cau nuap tu Min ko ya. Mama mari kami di tu ba jalan sipen sembunjan ke nanti ba aku nanti bisi carut pampe ku ya bayuh mai jaku ke mood dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga ku ya bayuh mai jaku mood dia nanti aku nimba ngai no ninga atu hari di cau nop tu min Okay, lalu ini tu minta tebah ke lagu hari Linda tu min
1: Lagu hari Linda ni lah repak pantai jalai repak pantai jalai yeah.
0: Okay, kita bisi Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Maya ngemin ke ya. Maya ringat tau kecarut kesuah lagi dia diri ajak meh ke ya. Nak berjaku nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur siku buat pangkian ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke petalat ke ya. Nya celap ke diri meh hati nadai nadai pujuk memujuk tu ke ya.
1: Nadai ngumuk pangan diri.
0: Nadai ngumuk pangan diri. Banyak tadi. Nemu celap diri ke ya. Tang semampai mengungkit ke ya. Dikingat ke belama ya.
1: Ya, flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunuk ke aku, Min. Tajak penutanya salah aku ke salah ya kan. Nak nunuk ke dikingat ke belama ya, Min. Sebut belama.
1: Nak ngicak ke nunuk ya, Min.
0: Nak ngicak ke ingat. Nak ya kena jatanya lagi. Kenyak ya. Bukan nama dia, Min.
1: Kena kita remind.
0: Ya. Bukan nama, Min. Laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh. Perkara ke berkenyak ya tadi ya uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi okey nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nya nemu nunduk berkenyak ya tadi
1: ya ke pemandai herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau nemu ringat
0: nemu nanti ringat ya banyak
1: ya mayau mel
0: mayau ku ne. Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi Nduk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balik Nduk Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam 2 minggu agik ku ya. Jadi bala serakup ngau semua bala peninggal Nduk ngau lelaki kebukai. Jadi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedis hati ke udah pansut tadi nak ulih diambil pulai ko ya. Tu segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Ya yeah, betul. Ringat-ringat ruminti.
1: Ringat-ringat ruminti, ringat-ringat minta ditunduk hanya yeah. lain ge. Kita deh, ngai kawan deh. Ya contoh ya tadi nih. Yeah. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mayau ke mansang ke dapun ge nya. Yeah. Lupa duk ke lawak hanya yeah, ringat-ringat mayau deh.
0: Bakal mayau makai. Masuk ke derek pingai lagi kok. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Siom rambut koyo celaka tena.
1: Ada baso ke pinggai ni mel?
0: Nah rasanya tembok ke pinggai ni baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Yeah. Nah, nyak me ya kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me nyak.
0: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Mana mel? Pansur bunga, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya, okay, jadi ngekip peninggal kebukaan boleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Rumang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke
1: betul.

0: Chào bye bye chứ.
1: Bye
0: bye
1: bye
0: bye. Ni buang ni buat pan so
1: bye so. Okay bye pia. Alo, nari mo, makitay.
2: Iya, babay, ya, titiah gane.
1: Aw.
2: Itu dia di belakang.
1: Baik, ba.
2: Iya. Oke, ma. Dia tuh kita benong ba dataran pihin setia raja ne di muka. Aw, bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Aw, ku nyerah genuan tuh bekunsi ngau bela peninga nama program kedeka dia tuh ba pengelama 3 hari. Hari sari tau pagilak ngelusak ne program tuh ke dia tuh.
1: Ya, aman. Min udah enggak saya ni Min.
0: Ya udah, dia betul sarenya.
1: Ya. Okay, ngambil ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi Min, agak seruan ada selamat pagi. Nama tanya tadi nama kat sebut dari ngan. Kanya mari ngan kita hidup kan ada hai hai.
0: Nada hai hai, nada selamat pagi pemuda ringan.
1: Nada menit sisi aja.
0: Aman.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kalai kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban di jemeh dari RTM itu on air ku kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set semua ke dibaik kita berandau konti studio mini kita. Jadi studio mini kita dataran Pihak Raja Mukah tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peninga kita lepas kuno mau sesuai di Nipun kota dia hanya di gakku ngau kesuai itu. Jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berengkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang megak Sarawak Pavilion and Services udah berengkah dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services tau nah bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak saya dia alai bala raban agensi deka mereka nemu tau ke nerang ke bala misi mayo ke datai bakal luar servis ke bisi kita berjalan ke perintah nombor agensi ke bisi ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menua muka pemakai asal hari menua muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi banyak bedau di temu kita tau kau dah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ingat muka kitchen and sales gitu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peninga ianya kepar perahu perahu ketika ke hari daun. Lumbak saya dah ya, udah bisik track sudah dia. Track menyekuat ku. Udah bisik air dua sudah ke berengkah berlumbak dia. Hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit keras tangan atau ke pekit mandik jari atau lagi kelipah hari bisik pengawak lomba bakal wall climbing di pekit street soccer di pekit beda lukut dia kita boleh meda lagi nanti sempat aku berkongsi kau kita meh TikTok Sibu FM lagi jadi di bina bakal selama di cabut tiket i peraduan nanti hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tertutup kalau yang tak dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton cagal, kita bisa motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai selama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan sepengamak 3 hari tu. Tanya ke disebut aku nyata tadi peraya selesai. Okeynya menang i peraduan. Lalu muak ke malam tu lagi bisik. Ya, konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bah pentas utama. Yang kau ngerasa ini program kita bah hari ke cuba di dataran Bintang Setia Raja muka mengenang program Sarawak kita yang bagi menua muka. Hujung ke report aku pagi tau min gamel ada yang lapar lama cantik kita keringat kemahan ke lagi ada buka kuarantin sadian put sadian tak boleh buka
2: amat betul
0: enak Emma kita indah antar ringat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering
2: nyak min lah
1: Anem min apa aku peninggi peninggi ke nantu mahya yang legenda uliang
2: nanti kita datang
1: mari min
2: ya nanti sampai
1: nak datai lagi
0: kita bangku mal apa emang gak bangku
1: malah kapan melegi
2: ama ada lama ringat min
1: legi kau ngambil datai mari nuliang legi
2: yo Okey ma, terima kasih keripun non pagi to. Okay. Sampai jumpa ke pengawal.
1: Okey, terima kasih sama jumpa ke pengawal. Kasih dua mereka out.
2: Okey, bye bye.
1: Bye.
2: Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur muka program Sarawak ku sayang muka ke diatur bah dataran Behin Setia Raja berengkah hari seritu nyentuh ke hari Minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

0: Hello.
1: Sedih dengar Mar?
0: Bisa.
1: Ingat ada lagu kami dah main tadi, Ringat Ringat Rindu. Nah.
0: Ya, mak ya, satu suai deh.
1: Ya ringat, ya rindu ga? Kati bade deh Mar, nanti Maya ada ringatnya. Nama aja kok suai pansu kerja lagi daliang dek kita. Bu pulak dia me.
0: Bye bye me.

Mesyuara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

0: Ya, Diau ke Tegal Saya, lagu Kedibai Sivia Banyi Peninga ya. Okey, sebab kita nampung baru 2 pagi wai kita ke pagi tu ku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energy madah ke Kosakaran dekat Terjanggal kena 3010 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulil bukung kandis danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampu marup atas pemenyai sepemanjai jalai nuju ngagai merio tambak kampung langgil rumah nawin kelampu Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando ti semak ba menuanya ya. Jadi penanggo putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Lalu pengawak tu maga nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat di padah kebaru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya gagai nombor 1300-88-311. Kayaknya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru topik 2 pagi wai kita ke pagi to.
1: Ya.
0: Lagu, ngenang lagu si Mia Banyi nya tadi Mia Diau ke Tegal Sayau.
1: Ha. Ke Tegal Sayau. Nya tadi Mia maya kita ke ringa-ringat nya tadi tentu ringat dia okay, ringat ta lama ko kami dua Mia tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang.
0: Ya.
1: Maya carut laki bini menya tadi kita laki bini tu. Munyi kurang me batu tungkok penemu besengke. Bak jakok bahasanya tadi kita ingin jakok bahasa Melayu me. Lidah lagi kan tergigit kan? Nepi ya amel. Dia berkira lagi kita ke jadi melaki bini tu. Hari yeah. kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup. Ngiduk ke diri gulai berkunci rumah tangga mainnya.
0: Okay.
1: Ini banyak ini banyak. Jadi profesor.
0: Jangan macam ngau peningat tak main. Pantek cek ko ya. Mampak mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya. Nanti ko ya. Nanti aku ko ya lebuah carut ngau diri sebili. Aku lancar nyebut orangnya sebayan. Kena nunda jiran aku sepi. Lalu lekat ba aku neh jakutnya ko ya.
1: Sebayan kan? Bukan kita ke selalu latihnya kini.
0: Okay, tadi hari pantai cek Min. Kita visi Valerin Stacy Ibi selamat pagi hari Limbang. Kau nanti carut laki melaki bini tu. Kau ya berjakup jakup aku DJ. Kau udahnya aku pansut. Kau ya udahnya nanti yang nanya aku segin nak aku sahur. Ya tajak salah aku. Kau induk kan semua sampai betul.
1: Tu. Ya nyukung kau ya.
0: Ya. Nanti berjalan ba sebelah pasar tu demin au banyak kena bermo kini ba market kini oh nanti si tai carut mimet dalam kereta tu tai pansut meli barang tadi nak
1: yeah.
0: Oh laju bini berjalan lah tinggal laki
1: amat
0: kalau kena kini bala peninggal
1: kalau mula nak dai kena ana
0: mai ya betul
1: nanti menon riba dalam kereta tu sikit nama lihat nak perniang ah malik tisi ja
0: iya nya mata tadi beras 10 kilo le tanggung tu dalam troli nama mai nanti
1: 10 kilo lebih arenya uliah mukatu omel.
0: Ya. Oke kita bisi jenis band pagi tu min ko ya. Malah kegaya hari sudah dimiri mana pagi tu ya. Maya ringat tau kecaru sigi dia diri aja ku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilik ya. Ati ti pedes ko ya. Nyo nemu celap ke diri ati tu ko ya. Ati ke pedes tu tadi nyo celap ke ya. Nah ringat apa sari kita DJ ke ya.
1: Tuh nyukong aku melaban kita nanti nyau berkeraka berkeraka menya bakai segi bakai ya menya berkeraka laki bini anang anang apa sari meh anang yang nanti pada mata panas karena pegai butai bekerja me kita ini mel butuh tunduk pangan diri tajak kita induk tu segi ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini
0: yeah.
1: Tang segi kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku ni mian. Tapi aku dah mian. Tidaknya dah kelu lama deh. Jangan buang aku nuno aku ya ya terlagi dah mian. Ngai ke lama lama ngante. Laban bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Nama ni agak kita kelalu lama ringat ne. Bisa maya macam cara kita betundek ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne uka carut kebesar-besar nanti ke bisik ke ngerampet-ngerampet utai kebukainya lain ge cara ne men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne
0: kita bisi Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini to ke ya nadai ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia dire ke ya sebenarnya aku ka made ya mayuh bali indo ke mayari to ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh agi nyulik telefon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami dua bala ku bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita daban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh
1: kerja
0: pengawal berapi semua deh anti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi dah mian kan jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal bakal ke Kediri je ada mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa di rimpu mian pandai-pandai bagi jam
1: aman nanti nak di rimpu nak ke makai ni banyak keringat aja anak nak ke makai ni kode mel
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang harap ke uliah begulai ngau pangan laki bini dirimpu au ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nya meh
0: sampai tujuh ke dek banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh min au
1: ya nanti bakal ringat jauh hari pangan diri tu kapo pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu kau profil ringat ko ya menya
0: kalau min
1: ngagak status sebenarnya ke dia tu kita medak ba WhatsApp dia tu nama terpikir dek hari jam tu seminggu kena ke ngagak status dia oh, status ringat dan eh ha dek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada yang lah ya datai lama ngumbuk tuan ne gitu tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekenya
0: ya banyak tips LDR rimin nanti sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Amin Arimiri koya nanti aku koya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel koya anak ngena ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba maya nyak dunia tu aja ngempu koya bunyi ke lagu Phoebe Chloe ya, tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau koya segi meriawek ngap pengan diri kediri ndak lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi ne kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu cool down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far sampai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: ya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belama aja kebenar ya
0: iya betul Okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya
1: iya jauh mahal
0: giga kediri ke nak nemu nyawut sawat ku ku ya ni kak kediri nanti semua laki Sasha mana tu engkau yang nanya dini tadi ni garam tu sana ke segi nanya meh segi ngiga nama teh Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke sasaman lah
1: tu. Cara-cara yang buat kita, ini yang sampai hati kita. Tajak nemu garam, sehingga berdapur. Ya, garam boleh tinduan tu, Mel.
0: Ini enggak kediri, sasaman lah tu.
1: Ya, mana, Mel?
0: Ya.
1: Cara magiannya, Mel. Cara sedap lelaki, membuat kita kindo untuk maya carut pampen, eh.
0: Ya.
1: Kadang-kadang, kita kena kalak gagak lelaki itu. Nanti bakal mai sampai asal. Lalu kita mendak sedap MY sampai, eh. Apakah sidak ke laki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ga tengkapus teluk paginya tu bekal de yang kena padahal teringat nama
0: mesti pedingai kata tu mian kan di pada nama ku ya nanti baku ku ya kepak ku bugulai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan tu dah carut ngapa pengen diri
1: ya lu nada ya kok sayangnya kan
0: lu nuan
1: sebut nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyet enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love daling hanya tengenyet ya alai mede bula na ringan na mel
0: ni kunci rumah tu tadi mien ini asai dia mien
1: nah, nah sebut nama penuh sekali po merasa ini
0: enya baru mati nak diri malamnya ni okay mien okay bisik komen bukai mien
1: jadi komen ke bukai sis Lucy dah macam tempai nai.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak, mayu aja kok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kedirek besawak jako. Nyamai tenaga kena nuci biliak ngemas biliak. Bisik gasia hanya ari sis Lucy ya ke bempu Facebooknya amat tau. Asal rempo nanti kita kalau mai jako pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau menjako mana dia diau di rektor ti ku ya ne ya mana ke de pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ne basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringan lu jampat ya kan de mayau de nya cara ya ngumbu tua ngambil nak ringan no to mangka kati to ringan ba tanya ba pingai mangku aneh ngutu mecah belah ke pingai mangku aneh anak kenya tu boleh nyebut kita kino tengajar tau ngajar nanti kita kino keringat tau contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ada moya kita ringat jampai ya, dulu ya. Kita nyak cara magang-magang nyak garek nge jalai dengan dai ke direk
0: cita ge damian nanti dinga bini nyau mayang masuk pingai tu nyau keneka nyak kira-kira wah ba dalam singkenya dan nya bunyi sedap pingai
1: sedap bala sengkenya
0: bala sengkenya antap kakinya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: belnya ne
0: dan nak gak mienya udah tetuai to nya kurang ge garingat de
1: kadang-kadang ti bisi lakinya nanya ada nanya kita lelak de yang ada nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyawat bekerja nama demikian aku to AI nama demikian aku to tulang besi rada wai bisi kita indok nyau menyenyak jadi kita tidak ke laki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh laba sari tu segi kelang rindo aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama aku tu robot aku tu kode robot penemu jai
1: ya nemu lelak nemu ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila tuk min kianti aku kianti udah carut jaku ndak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau kan bisi bila takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: aman ringat ne. Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Tapi ya, betul.
1: Ya, kak ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi. Serah sebilik takut.
1: Ya. Amalnya. Jarang orang ngagak. Ngagak tu kak ringat berketuk kelai ya berkenya ne. Tik berke kita itu. Mama dah jumpa umnya lemau ne mel. Sikit isian ke benar ya ne.
0: Ya. Nanti berke dah lama nak dai. Dia tunduk ke orang. Ngenya kak ringat. Tapi lama. Nggak seringat ne. Ngigak. Tapi kan nggak seringat deh. Ya, orang ngawi tu nak kurang
1: bisa gigak aja penyalah dia ni. Kita ada salah gigak aja penyalah ngicak kena duduk kita.
0: Okey, maka malam hari ada pengawak kau dek. Lalu saya tertanya
1: gigak layak
0: ni. Gigak layak. Saya tertanya aku kade saya aku kade hari kita nanya ada laki tu. Ni saya kena kaku. Ada dia hari nya tak ngasa carut. Aku pernah nemu nama pemuda seorang laki nyawat saya. Mesti kak ya panjang deh min. Mesti kak carut berdia.
1: Anak-anak nyawat saya aja. Mesti kak patut. Mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya. Penerang berkawang saya.
0: Nama dia saya kaku dah. Lalu Mayu ada alu dah start dia carut. Hari kini ke Ramada hari ai ke tenang kurang. Nyanya demo berumbak tadi.
1: Iya, nya be.
0: Ada macam-macam ke tino. Tino tu complicated kurang.
1: Amat.
0: Okey, Miss Lisa Wati Abdullah Temin ko ya. Nanti aku Maya kena ada mood ko ya. Maya kena ada maneh mood tu tadi ngau pengadiri. Tak dia diri ku kianap jaku minak ku madah tika makan mi panduk panduk ku aku udahnya ya mak ya nak maliak ngagai kene ku ya tuan udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya adanya yang sengaja nak maliak malik mua laki ya, ambil kenapa tanya. Tapi aku nak tan ku min. Lawan ku tu, segi orang cakup berumah.
1: Enggak ya, enggak penama ya. Pedih kita antara jadi ku DJ.
0: Antara kami dua balaku, aku segi bercakup ke hari balaku.
1: Ya, ya memel. Ya, me. Segi ku tu ku tahu. Amal mel. Nada mu nama aku buat kita kenyang ni, ni sebut ganti kita DJ. Padam je radio ni kan dia ajak aku ya. Udah kita teninga kita ajak udah cukup baru mah. Tu bisa ge Helen juga itu ne. Pagi sedua DJ duo, aku kalau ninga anti ngong ke aku subok ke ya. Anti bayar ingat tu padah ke ya. Ketuk ku ya, tinduk beluanuan ku ya ana ngau ku lagi ringat. Biak ko ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawat berketuk. Au, berani nong ke diri. Bisa hantu dengan wana. Kita indah. Pama denai ke bukanya. Sikit takut na.
0: Au, au.
1: Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyeng. Pagi tu. Kaya pama sudah kinuk pagi tu ne. Kaya namun na. Sudah cara-cara tu. Kaya tucum ke diri. Kau dengar sudah wai. Kaya terima kasih Jimmy Nguyeng. Masih mendiang ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih yang bagat. Ngagak bila pendengar ke buka. Ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi wai pagi tu punya komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita okay ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu berkeniati rindo
0: betul bisi sita tu men aku tu tadi ku cross kerok ngigak komen orang siapa lelaki tu kebenaya min bisi capuk kira tu selamat pagi ko ya kami dua lelaki bini kru semangat DJ kiandang sigi sampai sayau ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kia 47 tahun udah ko ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ko ya nanti caruk pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ko ya nitih ke ajab kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai site kia lalu ikan bawang ga undang nyadi masa ke ya dengeh labuh anak nanya utai ulih nyala ke ikan nama tu abak bawang dia abak ke undang sawut dia panjai min aku baca baru ikan nama tu abak bawang ke ya tu tadi capuk kira bunyi ku ya ya udah jadi 47 tahun pun lagi bisa kenika carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengerinduknya semampai berbungai
1: hari
0: hari penyarut kita tu tadi meh pengerinduk tu makin bertambah
1: makin tuai makin sayau ne mel.
0: Ya,
1: baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya. Ukai bekenya tuju kami do mel ke pagi tu. Kemana mak kami minta balas sida ke laki tu nemu bekeni cara tau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan. Sida ke laki pun patut nama tindakan ku kita ini.
0: Ya, nama patut ke digagak.
1: Nama patut digagak sida ke laki yang tek maya sida kinduk tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe bakal ngai kawan de tidak belua ke benau keringatnya minta umbu.
0: Iya betul. Cara magang.
1: Iya.
0: Okey, jadi ngatu peninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912. Ninggal ke kita ngau lagu ke Dubai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang. Ngatu mumpa dulu kami. Doi Min. Bye-bye. Bye-bye.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah.
2: Kak Afsah ke tu? Yes, kami kenal lagi sama kita.
3: Apa
2: khabar kita, sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Oh, dadah. Jangan dimodi, okey cuaca?

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai.
1: Temu lagi kita dua tu.
0: Bertemu lagi.
1: Sebab ai, minggu lepas kami seorang. Jadi minggu tu ai, kami dengan Eswan.
0: Kita bukakan dengan ai.
1: Okey, apa khabar kita semua di pertemuan kita hari tu, berapa bulan hari tu, Tewan?
0: Hari tu 2 hari bulan. 2 hari
1: Oktober udah.
0: Oktober udah, bye-bye September.
1: Tadi di Oktober lah kita tu.
0: Tadi di Oktober.
1: Si lama lagi habis tahun.
0: Lah si berasa berapa bulan je lagi. Okay, dah bulan 10, tinggal 2 bulan je lagi. Mak kata orang pejam celik. Dah habis. Masuk tahun baru.
1: Macam kita. Kita orang pun noya dah habis ke azam?
0: Azam
1: baru tu. Kita wan?
0: Kami pun azam, alhamdulillah. Masih lagi
1: dalam suku. Bayangan.
0: Dia belum lagi ada terkeluar daripada Yaya ke jalan. Dia masih lagi langkah. Langkahnya belum lagi start.
1: Belum lurus.
0: Belum keluar dari langkah permulaan dah. Dah hujung tahun.
1: Siapa-siapa? Kita ngembak ke tahun depan.
0: Sebab tahun depan, tahun lepas pun azam.
1: Sama juga.
0: Tak tercapai. Nak ngabis, nak iya dulu. Ya biasa ya kita ngabis, nak lama dulu.
1: Macam biasalah, carry forward lah. Tahun depan kita buat lagi.
0: Biasanya azam orang tahun baru tu diet. Kat sugar. Kata sidaknya nak.
1: Kalau jadi tu dah bulan 10 dah kita tu. Selalunya ujung-ujung tahun-tahun jam tu nak. Sebab kita biar habis cuti sekolah juga. Ada banyak orang kahwin.
0: Kahwin biar biasalah. Jadi agak sukar di situ untuk anda berdiet.
1: Abang banyak kasih pengilan tu. Mungkin juga ada hari Tok Wan, hari Jumaat, orang kahwin.
0: Ada orang nikah? Kan? Dia tahu?
1: Jadi selamat pengantin baru kepada kita orang yang melangsungkan, mendirikan masjid untuk hari Tok. Semoga bahagia sampai ke jannah.
0: Amin. Okey, jadi kita nak hiburkan anda dengan lagu daripada Nadira. Lagu Tok sangat-sangat best. Hanya wataknya dalam cerita ya. Helikopter turun ke padang. Start cerita je ialah aku suka agak dengar lagu tu. Sampai ringtone pun dengar lagu tu.
1: Lajulah kita dengar sama dengan pendengar kita.
0: Jadi sebelum kita ikuti apa namanya
1: cuaca
0: lah. Jadi kita hiburkan anda dengan lagu daripada Nadira. Cuba.
1: Geng Pagi, Biri FM.

0: Info cuaca di Minit FM.
1: Okey, tepat 9.30 minit pagi, info cuaca pun menyusul. Kita akan bersama dengan rakan kita Rafi daripada Ramalan, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Ramalan. Jadi cuaca terbalik kami kelakar itu. Rafi, okey Rafi, kita sihat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sini tak dalam jamban dia bunyi?
2: Tak ada lah. Di office.
1: Okey, jom Rafi, kita teruskan laporan. Silakan Rafi.
2: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca untuk bahagian Miri untuk hari ini.
1: Okey Rafi, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: 嗨，努力啦。
1: 阿拉嗨，努力啦。Coba-coba memikati nolela kan. Aha, okay, itu dia lagu yang kita bawakan ke udara bersama anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya hari Jumaat. Jangan lupa hari Jumaat, esok hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Awal mada selamat berhujung minggu. Maklumlah ada yang sedang dalam perancangan hujung minggu, nak maulah apa, nak ke Senin, nak berjalan ke Senin, nak berjauh ke Senin. Tapi apapun, jaga diri, kini tu panas hujan, panas hujan gini tu si tentu kan. Jadi apapun aktiviti yang kita orang rancangkan, pasti kita orang rancang bagus-bagus. Kita nak ke sini, kita nak berjauh ke sini, kita nak berjalan ke sini, rancang baik-baik. Okay, selepas tu kita nak ikuti pula Positif Pagi berkaitan dengan kawan yang baik. InsyaAllah apa yang kita kongsikan tu, semoga kita dapat dijadikan sebagai pedoman dan iktibar. Kalau boleh kita kongsi-kongsilah dengan kawan-kawan kita yang mungkin ada yang si dengar pagi itu, belum lagi bangun, baru bangun, ada yang terlepas daripada perkongsian tu. Tapi sebelumnya kita berhibur dengan lagu daripada Shiha Zikir dan Noki, A Wow, di Geng Pagi Miri FM.

0: Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM. Positif Pagi, Do It Be.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kematian tidak dapat lari dari kehidupan. Semua yang hidup pasti akan merasai kematian. Dalam dunia ini, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia, pelbagai kenalan dan rakan taulan yang baik dan tidak baik. Ada kalanya, apabila kawan kita yang sangat baik dengan kita sentiasa tersenyum dan mudah menghulurkan sokongan dan segala bentuk bantuan kepada kita, tiba-tiba meninggal dunia ataupun mati, maka kita akan rasa sangat sedih dan terdetik dalam hati, kenapalah orang baik selalu mati awal. Namun, ada keadaan apabila kenalan, jiran atau kawan yang selalu menganiaya kita, berbuat jahat dengan kita, memfitnah kita, berkata kasar dengan kita dan sebagainya, masih hidup dan terus-menerus melakukan perbuatan itu, maka terdetik juga dalam hati, kenapalah orang jahat ni panjang umur, kan? Ish. Sebenarnya tuan-puan, semuanya sama saja. Umur panjang dan pendek adalah ketentuan Tuhan. Cuma yang pastinya, kita tidak puas dengan kebaikan yang diberikan oleh kawan itu kepada kita. Kasih sayangnya itu rasa sebentar sahaja kerana kita seronok dan selesa dengannya. Setiap detik masa bersamanya rasa sekejap sahaja. Manakala kawan yang jahat menyebabkan kita rasa tidak selesa dan rimas apabila berada berhampiran dengannya. Kita tidak seronok apabila melihat kelibatnya dan ketika bersama dengannya. Sebab itulah kita rasa panjang sangat masa berlalu, rasa nak jauh sahaja dari kawan itu. Sebab itulah kita rasa orang jahat ni panjang umur, sebab setiap detik masa dengannya itu menyusahkan hidup kita. Jadi, jom kita menjadi baik. Tak rugi menjadi baik. Nanti orang akan rasa kehilangan kita. Jangan jadi jahat. Nanti orang benci kita dan tak suka dengan kehadiran kita. Kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.
2: Hai guys, dah follow si Mirai FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Mirai FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.

0: Okey, baiklah kita bertemu lagi di Geng Pagi bersama dengan anda Aiswan dan juga Mul.
1: Macam mana dengan kita orang tak masih okey kekal di posisi kepada anda yang tengah memandu ya. Hati-hati okey, jangan laju-laju. Macam DJ Fast laju ngembak kereta.
0: Yalah tak, berhati-hati di jalan raya. Jangan memotong di garisan yang si perlu sebenarnya. Patuhi peraturan jalan raya.
1: Macam benar?
0: Macam DJ Fast selalu madah nak, hanya selalu pakai safety belt. Tapi safety belt jadi belakang. Salah ya.
1: Saya baru kan.
0: Si boleh. Si boleh.
1: Ya, si mau berbunyi lah.
0: Ya lah, tak ingat aku tuan tet. Dicucuk safety belt yang dikas jadi belakang. Salah.
1: Salah. Jadi yang betul ya?
0: Yang betul gunalah sebetulnya.
1: Jadi mesti diingkah di bahagian dada atau safety belt.
0: Betul.
1: Macamnya.
0: Supaya apa-apa kalau ada kemalangan ke apakahnya dapatlah
1: membantu kita lah.
0: Membantu kita.
1: Dengar kita orang ya. Kalau boleh ikut dapat aturan. Okey, lepas tu kita akan ke Berita Dunia jam 10 pagi.
0: Jadi jangan tukar siaran kita orang. Kita tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Hermantino dan Zaliha Hamid, Joget Burung Merpati. Lagu daripada LY Minta Tek.
1: LY Minta.
0: LY memang minat lagu
1: jiwanya
0: nang jiwanya tu.
1: Geng Pagi
0: Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu balistik serta empat drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, dua peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala empat drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM. Kita sedang mendengarkan Mili FM. Mesra bermaklumat, jangan tukar siaran, okey?
2: Mili FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Mili FM. Nah, pula kata aku, Mili FM Anang Bay.

0: Eh, salah. Salah. Eh, salah. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM.
1: Dance while the record spins. DJ Lack Lack something hard.

0: Okey, geng pagi bertemankan Aswan dan juga Mul.
1: Dah masuk di jam yang kedua, Mul dan Aswan menemani anda untuk pertemuan kita hari itu, 2 Oktober 2026, hari Jumaat. Assalamualaikum sekali lagi. Apa khabar tu orang?
0: Waalaikumsalam.
1: Kita dah makan dia nak.
0: Yang dengar radio, ya sahut lah. Salam orang.
1: Jadi ada yang Mul nak kongsikan lah nak. Di mana tu daripada hospital Miri, jom meriahkan program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026. Yang mana pada esok hari. Tu ada esok hari. Jadi silapnya minta diwawarkan lah. Supaya pendengar semua bolehlah datang ke hospital Miri pada esok hari 3 Oktober 2026. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program yang dianjurkan hospital Miri dengan kerjasama Surau Sina Islam, Kampung Pulau Melayu Miri. Jadi sama-samalah kita menyokong usaha membudayakan keselamatan pesakit dan meningkatkan kesedaran kesihatan demi kesejahteraan komuniti. Dan program itu berlangsung pada esok hari bermula jam 8 pagi hingga 3 petang. Tok bertempat di Pulau Melayu sebenarnya.
0: Di Pulau Melayu
1: bertempat di Pulau Melayu di Surau Sina Islam, Kampung Pulau Melayu. Jadi antara aktiviti yang menanti anda di sia adalah pemeriksaan kesihatan percuma, lepas siap pendidikan kesihatan, pameran kesihatan, senaman sihat, gerai jualan dan jual minuman. Jadi kepada kita orang, tolong datanglah di sia bagi memberi sokongan dan dukungan kepada program yang dianjurkan oleh pihak Hospital Miri.
0: Semestinya sidaknya datang nak berbeli sebenarnya. Sebab ada berjual.
1: Tapi ada cek kesihatan sih. Lekat beli cek kesihatan. Memang error lah kesihatan kita.
0: Yalah, ada sebelum membeli cek dulu kesihatan.
1: Kami ingat lekat membeli ke cek.
0: Jangan.
1: Salah.
0: Ujung-ujung tiba-tiba buka buku baru.
1: Bahaya.
0: Okey, jadi apa-apa pun di jam yang kedua tu, kita putarkan lagu-lagu dangdut di geng Pagi Mira FM untuk anda.

0: Bali bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
2: Baru betul. Aria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
2: Positif pagi, dua lebih.
3: Ini kami.
4: Info cuaca di Miri FM.
5: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
6: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
7: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
8: Mari belajar berus gigi.
9: Info solat di Miri FM.
10: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
11: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
12: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Itu dia tadi lagu daripada Ria Amelia SMS. Semestinya DJ Fas kita bukan main lagi
1: Takut saya nangga pinggangnya tercabut kok.
0: Ya, aku mah dah sekeru pinggangnya. Belum lagi tercabut.
1: Belum. Lagi budak DJ Fas kita baru 11 tahun.
0: Yalah, Tek. Kelak badak sakit pinggang.
1: Mereka jangan buat kita lagi sini, Tek. Cari lah orang tua pandai ngurut.
0: Minta urut lah, Tok. Lah, nyemada. Sakit pinggang aku berjoget. Lagu siapa?
1: Lagu.
0: Siapa nyuruhnya berjoget?
1: Bukan kalau, salah kami orang lah.
0: Ya, Ramadhan kalau nak berjoget pun tengok keadaan.
1: Nangga kiri, nangga kanan. Jangan sisedah diri juga.
0: Jangan sisedah diri, jangan sisedah usia. Kita berhibur. Lagu yang kita putarkan hanya untuk hiburan semata-mata.
1: Betul. Best-best untuk kita orang hari Jumaat.
0: Biasalah hari Jumaat. Tidak, kadang-kadang ada orang dah rasa ready, happy. Sebab esok Sabtu Minggu.
1: Masa kami lah, kami dah happy dah last nak kan hantar dan biar sekolah kena. Aninda dari Senin sampai Jumaat nang dijeraya ajak kerja saya. Aku pula kalau boleh ngembak bantal tilam dijeraya ajak tidur.
0: Jadi supir.
1: Jadi Sabtu Ahad ya, kalau boleh kita nak relax di rumah. Jadi memang hari Jumaat tu yang dinanti-nantikan buat semua orang yang bekerja lah.
0: Tahu, tapi ada juga yang bekerja Sabtu Minggu sebenarnya. Tapi apa-apa pun teruskan bekerja. Okey, selamat bekerja. Kita hiburkan kita orang sebelum kita beralih kepada ulasan berita jam 11 pagi. Kelak kita hiburkan anda lagi dengan lagu dangdut supaya DJ Fas dapat bersenam robik lagi dengan lagu-lagu dangdut.
1: Hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Belum, jangan tukar.
2: Salah.
1: Jom, layan je Miri FM.
2: Belum lagu.
1: Lagu-lagu di Miri FM. Aku

pendapatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowance bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowance bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowance mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowance latihan pula merupakan allowance dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaru di Gerakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan, berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan, yang membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, perasaan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaerti tetap yang bekerja di sektor swasta atau pekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800, selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertungkat paruh, ayo bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

0: tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Resepi dalam resepi kali tu, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tu paling cepat pun paling mudah, yang mana kita akan nak sediakan udang. Udang tu banyak ataupun sikit, itu pun lagi kita orang. Kita akan nak sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas yang bawang besar dihihis. Lepas yang kita akan nak sediakan bawang petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas yang garam, gula sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita akan nak tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas itu tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

Okey, baiklah, ketika ini sudah 11.26 minit pagi, sudah memasuki jam yang ketiga. Di jam yang ketiga tu, setiap hari Jumaat seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya ketika tu ada yang sedang dalam perjalanan ambil anak balik sekolah, ada yang tengah perjalanan pergi ke masjid, bersiap sedia pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi rancang perjalanan kita orang, sebab hari Jumaat tu memang akan berlakunya kesesakan lalu lintas, anak balik sekolah, jalan raya yang memang penuh dengan kereta, dengan kenderaan. Nah, ada juga yang ambil kesempatan guna motor supaya si sesak. Tapi guna motor ya, pastikan kita berhati-hati kalau memandu. Janganlah suka kan nyelit-nyelit. Kalau nyelit dia boleh, tapi elakkan membahayakan nyawa diri sendiri. Kalau nak nyelit dia boleh nyelit-nyelit, tapi pastikan berpada-pada, jaga keselamatan ya, yang penting. Apapun selepas tu kita nak ikuti lagu permintaan Afiq Madili. Lagu tu semestinya setiap hari Jumaat Eswat akan putarkan, sebab Afiq Madili memang suka dengan lagu tu katanya. Lagu Sarang Adosa. Setiap hari Jumaat kita akan putarkan lagu-lagu nasihat dan juga lagu di Geng Pagi Miri FM.

0: Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, maksudnya dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada. Kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali sembahyang subuh berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
7: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
8: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. rasuah meruntuhkan negara.
9: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: setiap Jumaat 11 hingga 12 tengah hari di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat. Masuknya solat fardu zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.16 tengah hari ini nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.27 petang, solat fardu maghrib pula pada jam 6.17 petang dan solat fardu isyak pada hari ini pada jam 7.26 malam. Subuh untuk keesokan harinya pula pada jam 5.04 pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: karena muntah berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komunitas. Kesehatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
2: Indahnya suasana kita di hari ini.
1: Setiap Jumaat.
2: Sungguh tersenyum.
1: Hingga 12 tengah hari

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 itu projek di diregister ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temu digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawal dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tuk-tuk nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar modal ke pengawak ke berkawal ngau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing hati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkan boleh RM3 juta hasil hari berjual ke peringkat pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak Regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bahawa awam pengarang berita di Kuching lalu besai benar pengarah pemujur bahawa juduk nguliah ke penyampau di mayuh bahawa hasil tu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Tidak pasuk se 80 iti Raban hari 23 bengkah menua bahawa serata dunia. Pengerami udah ialah ditangkan ke Regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 2026. Kenaan perkara bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikenak mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bola temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawa ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang ngenang pasal motif tak ke curak lambang papan tanah ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngaga ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsel Negeri Sitak Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke serat tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datang agai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandia cari. Orang ti datang agai muka megak, tahu datang agai maya bengkian dor ti ngerindu kati bakar muzium mini sapan ba telian ngau palan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka, berengkah sarito dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah, upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nanggah, hari seksen berita ehwas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Tujuh mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita esok itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau esok itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang dengan kami bah YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang esok itu. Lepas esok itu aku berhati ke IPU atau ke API di kas pengamai angin di Sarawak. Gaduh biru-biru. Mana di kas pengamai angin di Sarawak nak ke Dentuk. Dalam lebih kurang 3 hari itu di kas pengamai angin mana magangnya di City Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dan Stephen menggelanggau kita sorry untuk ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelari 12 tengah terlagi macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

tiga lagu dari Margaret M. Janang. Nyari tu bisa gerak dari Upia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai nyemak sarinya nak manah lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. So tamaga ke natai ke mega ba WhatsApp 0138 6284 222. Setengah 12 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kanambati, terima mai hari kerana dibawah.

0: dia kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari Joanna anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangga boy. Udan adai kena 1/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan, Beratung Ruban, Rumah Mawat. Kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan bak Rumah Sara, Naga Dindang. Kawan belayan di Gudang Marudi, Stapeng. Kawan belayan di Bakung, Bekenu, ngau kawan belayan Kebukai, Tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram, dekat di Singgai Saritu 2010, lalu dekat di Anjung Pegilak 3/10/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba Ming Chin Funeral seberai Pasar Bumiko. Ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udan adai kena 1/10/2026. Jadi ni yang di Singgahit Sarito 2/10 ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumiko Miri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3/10/2026. Telepon dengan Joanna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Ok, ni pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan kertas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke kertas ulit ni yang gindun anak nyambar kena 3/10/2026. Pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Suriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah, Nangasan Undup Suriaman. Ianya Nur ngetas ulit ni yang tu tadi. Lalu pesan ke sekali tu semayang 40 hari ke ni yang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari ni yang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24/10/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa, jadi pesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya, ianya niang Pretty Ann Pawa anak Charles Gerina kena 3/10/2026. Jadi nguan ulit 3/10 lalu dekat di kertas 4/10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru rumah nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Raya Ulu ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 014-605-3315. Nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Malinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebukai di Kapit, Miri, Kucing, Belaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, ni yang Bangau Batuah, kena 3/10/2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon Gagal Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru, baca pesan ke Bukai.

0: Bukai. Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawak ngetas ulit dekat diatur. Pengawak ngawan ulit dekat diatur kena 3 hari bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 hari bulan 10, 2026. Ba rumah ukau nangga bawai balih kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di rumah Seliung nangan cermin Batar Rajang. Kepemelian di rumah Puso dengan cermin Batar Rajang, kepemelian di Teluk Buing, rumah Minggat dengan Bawai Bali, rumah Filimon dengan Bawai Bali, rumah Tuan dengan Stuli, dengan kepemelian di Kapit serta ia ke Bukai Tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada ke ngetas ulit, ni yang tua rumah Balang Anak Jatan, kena 3 hari bulan 10, 2026. Kaban Melayan dipinta datang ke rumah Balang, Sungai Sawak, Awiak Seratuak, lalu kaban Melayan ke ninga pesan tu dipinta datang ke gendur ke disebutnya tadi. Okay, nya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke Bukai Megah kita boleh ngetai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta megah pesan ulih di kenatai ke ba WhatsApp 0138628422. Kita dekat ninga ke semua lagu ke mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 ba carta siapa juara kita ke minggu tu.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Genial lagu hari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berenggak final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk ngagar renggak final 12 lagu semua ya, serta info ke pemandu baru berkawal dengan final ACSJ ke-9 dan sebenarnya dengar ke ID merindang kita semua utai orang.

0: Sarawak AgroFest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak AgroFest kesekali tu. Engkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak AgroFest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jatah sempat juara,
3: aku

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Has carta Sapa Juara kena berkawan dengan SCSJ final ya. Barangkat ke-9 kedekat dia tu bab Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket sikit nadai dijual free seat. Anda enggak duduk ke bandur artis atau ke bandur buat penyokong fanlis bisi kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke bisi mendatang ya ke bisi udah di ungkup ke ndur duduknya tadi anda enggak datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai ndur orang duduk laban mayu agak orang yang tadi udah diungkup ke ndur duduknya tadi enggak datai laban genang kena percuma aja nak merugi enggak datai kok okey anda enggak datai ke lebih lagi kita banyak penyokong enggak megak banyak artis yang ke BC yang di kangau ke bak red carpet. Ok, ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di Tengkebang Frankie Man, Tion Galakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 renggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

dihnya tiga lagu yang kau dah didengar ke kita, ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9, lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nah udah aku lengkap Dion ngelka di tengkebai yang penanyi nyempo ianya Donny Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita Singkang Ari Dayana sini leka Adris Kamijan ngamaga Dion di tengkebai Adris Kamijan Ngauden Aladin. Okey, sebentar terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari OP Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10, berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari. Bang Kelili Marubaruh Marub Housing Merbung Rumah Kulir Bukung Kandis Danau Nangga Awup Pawah Langgir Kumpang Langgir Nangga Kumpang Sayat Kelampu Marub Maru Atas sepanjang jalan nuju ngagai Mario Tambak Kampung Langgir Rumah Nawin Kelampu Seraman Empelam Kampung Pengasih ngandur kebukai semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya anak mana, lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenar ya dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis ACSJ di Pemadu Sporting leka lagu Pemadu mana finalis popular atau ke finalis Pemadu di Kerindu persembahan terbaik vokal terbaik kategori baru Siti Agi ianya lagu ACSJ Pemadu terbilang ngau mega nombor 2 nombor 3 ngau juara. Jadi mayuh kebenar ya kategori di bisa dipikir ke final ACSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun ni ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke ACSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 ke sekali tu kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawal dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okay? Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngau tiun depan amat.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist SCSJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Gaul Leka di Tengkebang Jesli Jabu Gaul Matthews Mambang serta Daya Bintang Ari Mawat Tion Gaul Leka di Tengkebang Maxwell Franklin sarannya meh sekadar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita but too soon SCSJ edisi khas final SCSJ ke 9 tu udah terlagi kita dekat dengar lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila oh, pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulan ya ok jadi pihak mega SCSJ ke 9 mayuh megak nerima sponsor atau ke mayuh megak orang mantuk ngemujur ke program tu kita berterima kasih ngagai Nancy Chris Dennis and a girl like us collection dimega mantuk ngemujur ke program tu ia kebukai megak Yahoo School of Skills Pusat Memandu Betung Kinakara Agrofarm Sarawak Water Sendirian Berhad M.O. Couture Akib Muam Connie Bridal Hair and Beauty Saloon serta megak Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali tu dan sebedau madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpikir bak Dewan Tan Sri Kanun ingkan betul pagilah 13.10 ianya final ACSJ kita ningal ke Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba Final SCSJ ke 9 Pergila Ba. Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul ningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda kita boleh meda red carpet, kali red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah Final ya. Okey, kita ke jauh. Ani Rao, kami akan mai ke kita live ba Facebook YFM Iban, serta moga kita moga boleh ninga ke live ba YFM. Okey, jadi hanya berkawa ngau kita boleh ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak boleh mendak oleh mendak ba Facebook ngau moga ninga ba Radio YFM. Okey, YFM moga berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara ya Bahmat Dato' Amar Douglas Ugambas. Ianya sampai Premier Sarawak, Menteri Karawang Ngau Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur Ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak, Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban. Pemesai Bukai Kabisi Mantuk ianya Yang Bahmat Dato' Senadan Lawan sampai Menteri Dagian Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Ya Bahmat Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobo Antu serta mega ia ke bukainya tadi. Lalu pia mega ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih mega ngagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantu yang kawam Dato Richard Micah Bonawas, Residen Bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim, Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia ke mega nyadi urus setia bersama. Pihak mega Puan Roslin Mahpong Sabai, Setiausaha Politik ngagai Premier Sarawak Encik Lister Clement, Setiausaha Majlis Daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM Rela Betuang, SCB Betuang, ngau mega media ke bukai yang kau UKAS TV S Suara Sarawak, ngau media bukai ia ke bisi ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau Final SCSJ ke 9. Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpikir ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali itu aku Kailulung Winnie Albert.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke lolong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tion Jimmy Pelikat. Baru-baru amat didengar ke kita tadi megak Perahu Mit Dara Helena. Lagunya Tion Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke megak dekat berpikir bak final ACSJ ke-9 pagilah. Dini no diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betul. Okey, betul. Okey, ngaruh ke kita boleh ndor meh, boleh do diau. Serta mega do diau nya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambil ke nanti kita datai tumu, boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampak magang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo oleh meh duduk abad TCTC dewannya, duduk abad ndor yang ke bisik puangnya tadi. Okey, tang tentu ke ndornya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke nauliah datang mendak, kita ke jauh Anang Irau. Kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dengar kita ya ke dekat berpikir pergilah ba final ACSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara berkawan ngau ACSJ ke-9. Kita dengarkan lagu ti di Tengkebang. Dia seni cabu ngau Matius Mambang Tion ngau dekat ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu tip bernama Arisa.

0: собирай.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I Y-F-M.

Okey, lagu Ray Lazarus Mabu apa Grindo. Okey, program besar ya ke bisa megah dia tu rojo minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngamuga company luar dimandang ke barang serta nyedia ke servis serta moga bisa megah lucky draw. Ah, grand prize lucky draw tu moga pan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat kau lucky draw oleh kau e-peraduan tu. Kalai prize besar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawa dengan SKS di muka tu kami dekat mai ke kita buat segmen rentak ngali hari tu lagi bergulang dengan pengeluar program kami buat mini studio RTM buat SKS tau ke buat dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil dengan lagu New Ai Badawan Keladi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu, henti udah utang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitanya, segi lembau kan lagi ya. Kaban nak nyamai hati ngakai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya, ten.

Pagi nak kata kita berkulai bersama dengan tengah hari 2010-2026 Nyurut Kediri. Ningal ke kita dengan lagu isi lekin nak ibu. Selamat tengah hari. Selamat merarau. Nanti kita bisa merarau. Selamat tengah hari.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

Lebih sangat rahmat di Tamli Malang Tek Lenghi Radio Kayan Miri FM Jakarta ni. Ha, kerana ini pukul telok tusu minit lebih dahin daun ni 2020 Duman 2026 Megate daun 5 ya. Maok saya lebih sangat rahmat di Tamli Malang Tek Lenghi Radio Kayan. Nunam pelahu mentelok Alang Tek Lenghi Matoh man pukul 22 daun di hatang pukul telok lebih ni ngejelok segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Maok saya kena menharin telok DJ I. Nurepa DJ Husun dalam upah panitam Jarun Darat telok jam ngejeloh program Radio Kayan dalam guna Allah menadib. Dan kerana ini tak alam segmen tamalan kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan do ni matoh man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na'a. Ya aku ngina hitam adang piah-piah pabung kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook live ha page Radio Kayan an kelok baran nunak tu gaya lundau hangawan kelok lebih ani nun hadui kelok lebih ani ka dahin ho te nunun dah bara ka hendang matai nak te leading Facebook tamtinan jasa kui petirana menitam lim malang te kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani ya. Ya, unak loki nginap ku barano program tam pukun telok junang na wilayah unak itam pejoh peji tak alam program surat dengar menuhanan ke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani halam sejarah. Pukun pan lewin a peji tak alam kelarah tam kelenghi dan kelunan ayak alam mayak dalih tam. Pukun 40 minit do ni do lima itam pejoh peji tak alam sangun nerepah interaktif. Pukun 4 junang itam peji ta alam dengah lebih alang anpah mau mana Radio Kayan Miri FM. Pukun 4:45 minit aku sang pejoh geritam teh hawang daleh nerepah aku sang bara dengah menhawang daleh. Pukul 5 lebih itam malang teh miri alang dang kelenghi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM 75.7 dahin FM 70.0. Nunam pelahu menita malang tek lenghi ngejeloh RTM klik hak channel tusuji kusung hak channel Astro saya tusuji itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih na'a. Bi menita malang dang kelenghi Radio Kayan men kucing samarahan serian lundu bau seri aman hen sematan. Nunam pelahu teh kelenghi ngejeloh RTM klik tam pejoh peji teh atang pukul 6 lebih na dahin pukul 5 lebih ke itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji teh alam dengan sukan dahin based on air menuhanan program Radio Kayan Lasi teh pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching. Ya nunanah lunano program tam aku ngina adang apa lau papan kenap telok lim malang tek peji dahin Radio Kayan nunan pelahu dang ok dengan halang maring menitam alang tek pilih Radio Kayan jadi jibakeh jadi jiuvung ngapan telok ala dengah putung-putung dau. Okey, menghadau bara dengah mengeban kelok tinan bakeh-bakeh telok alang teh ha umaru alang teh lempasan ni nurepah menten delok bakeh ta malang teh ha banget ka alang teh hawang daleh ka pia-pia aku si long ngejeloh no, program Radio Kayan alang paan ngepji itam jadi tam pejah kelarah tam ngedo ni itam kelih hiji lagu alang kedan joli jengan lagu anak un mentelok lima Radio Kayan Miri FM.

0: Larahjaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Teguh jin an usan ayak ke. Usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguh ha usan bahuy te. Kurin tam kaya ni. Usan bahuy belarek kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahuy kelit te. Te belarek. Te bekelat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Analang bahuy kelit tu dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to kurin dah anan. Usan tapi hanit daw. Jadi te to. Pano, anana dah amun itam tay teguh ha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hawang te to dah. Analang usan to or dah apa? Te lang atu di pa kata lang pelangir di ke? Analang to or tam kaya mano apa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke? Biar aku matang duktun, tapi tanah kesultan aku rin dah lang naitam laram. Nuna aku rin duktun ba?
2: Siapa kena usan?
1: Siapa kena usan? Awin lah suku tak olah gak ke kesumen tanah yang di akal yang naik kena nana tutun lah.

Okey, nona na je lagu alang ku mak bahui kele talang oh geritam te bala pukun telo pulu pitan minit lebih jakani ya. Saya lebih sang larah mentelo alang mari buka radio telo lebih ni. Ya tini aku sang tegeri telo tenyina ngaring. Lun kyo dau alang anusang ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Jarun dara telo dau tu ha doni hatang do minggu na. Doni 2020 jih madi an kio taga lebih ani an kio te bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima telok 2020 jih majima an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak lebih na bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak ni lehen malam an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha alam dale Sarawak laho. Domingo na pada bulan pulu jihma domingo an bara sangte usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak levina an kyo sangte bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kyo sangte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah lasu dau jarun telok dau ni hiati tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Ya nunana kyo lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak jarun dara telok dau dan ni atang dau minggu. Ya nun dengah man ngavan kalau bakeh teki hausan ka lasu dau jakani ka ngelemat dau kawin pedung awi tak lempasan miri ni sendiri ke hapasan ni tebai handit dau bida lo alang teh ha permai ha puju titik ke usan bahut pedau nanti nuti kore ka tipa aja si tam pia-pia jam dengah ngalam pasan tam nu repal ho man kalau alang teh ha udik ka nuno tu gaya hungai ha udik nan ha telang usan nuna pelah ho man telok alang teh ha ka patah ka ha tuto apo halemting amen kelo alang teh ha belaga ha asap ha tu bau lahu dan ni nok to ngapan tam te alam musun tanah ni. Ya menuah din ai tam peja-peji ta alam program ta mi hati program asura dengah tini aku sang papan telo teji lagu alang kenan ko nilayun lagu alang kuma amai antuju man kelo amai alang te kelangi radio kayaan mire FM lebih ani.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu Alang Kenal Lennon ingat lagu ma hitam nyam. Okay, itu kalau teh ju nerepa teh long kalau jakak kalau nyam dia. Ha, nak nanti je lagu alang na hitam na itu ke jakak hitam nyam menuna nerepa men telok alang umuku kerana ni ke mina teh balai lang uhadau kurik nuno ju nerepa nuno gaya hadui-hadui nerepa kali ah jakak delok nyam menuna. Biar ku pesaya apaan itu kita ma binati kita ketalang ji to kalang ala murip tam antam na ti pa ya nana na ji lagu alang kena na lena na laing man adi dan kare ini 30 minit lalu pukul telok lebih itam peja-peji ta alam program tam lebih ani ihati ha program dengah man alang anusang ta alam surat dengah doni.

0: ngai men saratok ha te ji do halang umuna 23 duman kelonan adalah tamka antahan men ui ha anyelema jadi ejen reload nurepah in ken hadipah judi te alam online pakau alam online dahin ani ke ana te alam ji hadui nabau ops dadu alang ana haji kedai alang te ha ulu krian ha saratok mah dalam de Kepala Polis Daerah Saratok DSP Matthew Menggi Bara dino hadui nahan dohani anna kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah alang nai man ibu pejabat Polis Daerah Saratok tehang pukul 6.55 minit alvi kena tinan dohani hadapka halang mulak ha kaunter ha kedayanan dahin ha antahan menu pihak polis nyelema ihatawin te alam hadui reload norepa in pakau online alang anda lo anau tidi dahin hadi perasa alang anna lahu teji telefon telefon usua ni lah hijau ha dahin teji unang kelatat alang hipun lubun ID yati anike ngabandha reload sin te alam pakau online anika ni dahin lahu iha maoksin bayan sin menkelunan iha barat ini menbeh hadi perasa alang anna nau ke doh ni ngakun ihat te mano hadui alang pihak anda hanya lemak te hak ni jadi ejen norepa ihat nalang juan tambah nilai norepa ngawan reload sin te alam pakau online hak kedai alang ngawan nak nyaduyanan ok metiu bara hadui pelesa ujian atak ngit andoh ni ya sikit teh nununa dadah norepa negatif kah ujian atak ngit anak kes ansiasat nyo section 44B bakah akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok dan kira ini ke kes na kira selesai nah nurepah utama nah kes ini ya ya nan dengan halang unak lo telah tepala dengan halang kedua ihati menserian dengan menserian ini bara te telok jatuh telok pelupitan kelunan Indonesia anatan nuli tepala daleh asan dalo ngejeloh kompleks imigresen custom kuarantin dan keselamatan ICQS terbeduk dahalam di hadui masan mendepot imigresen semuja ni melawin jatuh peluji lake dahin 20 saya laung ala do ampayan dalo ni Anggeri tepala ano men usun tanah yati ICQS terbedu dahin pejoh ano tepala Indonesia proses matenuli ini alang ketua ana yati komandan Depot Immigration Semuja peji dahin dah pasukan pegawai alang pihak tek ngabananan ya alang lahu tek jaka ni yati wakil konsulat General Republic Indonesia KJRI Daniel Nugroho aja mano hadui ngatun marung dah warga asing norepa dalok kelunan Indonesia lang ana tenuli tepala dalih sen dalok ni di hadui peji ana tehang Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak dahin JKRI ja proses matenuli dahin panau dahin sayu dahin anike ala sayu tejoh keselamatan dahin kawalan mena dah alang ana tenuli ni lho. Okey, nana dengar halang kedua, hati dengar marung te kelunan Indonesia alang nundi amnya udang-udang melok te alam dalih tam ni anak tenuli te pala dalih hasen dalok. Ya dengar halang ke telok mansibu teji teksi ne tutung ha bonet honana dahin tegu tutung ani ke kelita anati anak parking norepa anak lok haunan ji amin alang te hak jalan Sentosa dan tusah tutung ani jadi pesunjih madi dalang bara tek jah tu kani yati dah pusat gerakan operasi bomba Sarawak bara pihak dalok tek terima leput bara tek jah tusah tutung ani pukun ji 25 minit pesunjih ma ampayan ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat Sibu Sentral anatan te pala ngavan teksi ini tutung ani di kena tinan pasukan bomba atang te ngabananan pukun ji 37 minit jihma ihati kiok-kiok 22 minit tano dalok menbalai men oh dalok terima leput bara te jo tusah tutung ani di tenan su men balai bomba te palangan bananan ke ihat ti 2 kilometer. Dan teguh dalam tang tengah bananan, komando operasi menglahan tu satu tong ini melawin haunan. Bonet haunan ji taksi alang unlock haji amin haunan ji amin laho halatan ji amin tike dah pasukan bomba ni mano hadui maramapui pakai ji aliran gelendong hos kerana hati ni dan atak ke analaman kereta bomba di ya bara tu satu tongan ni dan anaram tak pukul ji 50 minit jihma dan operasi an pelepak lelan tak pukul ji 56 minit jihma nu si kata hihi alang tema ba nu repatavin tak alam tu satu tong taksi ni di ya nu nani tanpa ji tak alam program surat dengah lebih ni dan program surat dengah dan antam kelengi tak jaga lang pihal an lebih jihma hak radio kayaan mi FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelo anak. Ani kedau men kelo nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelo selanguk-selanguk. Mengkelo lale dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelo mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ane kenang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Dun saya upang sanan. Yan nagkelo am tenang te. Nore kelo kelo ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelaho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kemudian bat pelaho kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sahu buk kalau. Buk alam tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan nang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak nyo. Mang nakat alang HB-HB. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Nyo, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk.
2: Kaniha Radio Kayana.

0: Amah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Ya, Radio Kayan Miri FM ngabji itam putung-putung daw ya. Hui nak mentelo alang te kelang hi matoh man pukul 22 bulat daw atang pukul 6 lebih dahin alang man Miri ni man Miri manumaru nurepa ngejelo Astro dahin my TV lahu matoh man pukul telo atang pukul 5 lebih putung-putung daw. Mau saya lebih man Richard Lingan, Jok Ajang, Ros Tarang lah. Nampak man Runa, Rudo, Fujiwara. Dahin Catherine Ubong, alang tekne peji. Ngejeloh alasan live Facebook. Tam hak pes radio kayan. Dan kalau barah dengar, hama ngapan kalau nan. Naina hak peji, kusik long lah ho. Nun hadui kalau lebih ni ka. An barah ngejeloh live Facebook tam hak pes radio kayan ni. Ya tini aku lahu ngenap baraji dahok ala ngenai. Ya hati marung. Marung hadui nurepa hasil rundingan Malaysia Myanmar. Teida atun hadui Pelitah Madani dan Alang Anaya kenan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tengahnya ngetneng tuk hati marung dah men Myanmar dah kelunan Myanmar alang atik tak alam dalih tem ni o an ano dan sayu tak joh pendekatan diplomasi ya men beh rundingan Norepah Tengaran Malaysia Myanmar jilibu pada tu 76 pelarian Myanmar Norepah dahalang ni lap men Myanmar ti tak alam dalih tam u anatan uli tak alam fasa alang unak lo dahin lahu anana ana tak alam tuk alang sayu lelan ya nusi dah sang bungat ka Norepah nunun ya dahin lahu anyoh nyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan ani ke ala bahat tek joh aspek keselamatan dah dokumentasi dahin persetujuan dah kelunan-kelunan alang anatan ani lahu tuk ani ja mihar laan pengurusan tek joh migrasi alang lebih tersusun dahin lahu ananor hin sayu ke okay, ani ada hok bara lang neman Kementerian Dalam Negeri menitam di malang te alam dalih tam Malaysia ni lah ho jatam jam ya te jilibu pada tu 76 dah pelarian Myanmar u anatan te uli ngeluak hadalih dalo men fasa alang unak lo ya mangsa kena menitam ni malang paan peji ngejeloh alasan Radio Kayan nuna pelahu mengkelok alang te peji dahin Radio Kayan mato men pukum 22 bulat daw di ita malang te ujung ala nalun jaka ni lah ho pelihai sayu kelok gerik lita kelok nyinang atik joh keselamatan telo menghadau pakai jet te alam kelita telo ti nuna pelahu menghadau tanyong hat laju te jiji ngawan nanti ke ha umas kulah kuri hat laju lang perlu antelo inang nurepa hitok no nampa te alam perumahan kuri no nampa te ujung ala nalun lahom dehin lahom menghadau pakai na signal kelita kelonan kalau ngenap tai bahji hulai ka bah ta o ka ngenap sang masuk sipang nutika pakai paan an na ngejep paan ke telok tike ategu telok ngenap sang tai piwakireh piwakiti okay, telok sang nasib lahu pakai signal anan lahu anan maok sayu men telok kati jadhat jam ke na telok sang tai payang bahji ala nureh nutike dahin lahu anan lahu maok sayu men keselamatan te ujung alan alun ya tam pecah kelarah tam peji te alam program tam ya hati kelenghi long doa ni alam sejarah dahin men uhanan telok kelenghi ji lagu alang kenan Michael Milang lagu Anak Hula. Mentelah lima reda kayaan alam paan ngepji ita.

0: kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan Radio kayan ngebji ita.
1: Ya, radio kayan ngabji ita mentelo alang teh ha ude kalam pasen na pia peji ko si longgo si dengah ya ngejelo face radio kayan ita te nyenang te jo ala live Facebook tinan ku nyenang tini nu si te alang ne bara dengah menaku ya klo bara kerang si ka ku bingau lale ha konti tini ya abi nu ku dap kalam ini pa dan lahum mentelo alang te klenghi radio kayan mina te ketelo ujam marung hadui nu repa program adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri ihatih marung aring ya

Okay, persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri te mano Sarawak kayan cultural cultural carnival SKCC 2026 hati pluji atang 25 ada bulan pluji duman 2026 ani dehin te kahum naan petading alang andalo na piana te petading medak sape petading nyivan petading keligit dahim belawan petading sukan rakyat petading peksak pengumanah sentam kayan dehin petading ngala mendahat nyam lahu ya ku inginah dang telo nyihud hana nak telokkan norepa telok sendiri tabin ta alam petading-petading alang anda lo anoni nyawi tanyinang hadiah na norepa prize nanti dah kaya ajak ke prize ni ya petading nyivan alang anda 32 ada bulan pluji hati dapat pukul tusu malam matang pukul pluji malam lubun ji hati 4,000 ligit lubun 2 telok 1,000 ligit lubun telok ke 2,000 ligit sagu hati man lubun 4 atang lubun saya tak sagu hati an ok hati 600 ligit je laong aman telok lang enap jam nyorepa lang enap ngiyoh petading nyivan ni dang pahabung dahin harinta Matthew Silek pala lubun kusung je telok saya telok tusu tusu pitan tusu ji nyorepa aman harin telok ko nilayun pala lubun kusung je telok 565-64 pitan telok. Okay, nanti joh petading nyivan man adi. Orang ke petading keligit dahin belawan. Lubun ji telok libu ligit, lubun dua, dua libu ligit, lubun telok ji libu ligit. Sagu hati man lubun pat atang lubun saya, hati telok atuh ligit. Ani anak tak perlu telok dah belum perlu jin. Man telok alang hipun anaknya. Individu kayan mesti kayan ha ya umunna alang layak ke hati plus saya duman atang 35 duman nusi pain ngahwa dahin adang yoh te alam link QR alang andalo te Facebook dalo hati ha persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri dan lahu telo dang pahbung dahin ada waharin telo ni hati Stephanie Unyang pala lubun kusung jipitan saya 52GG70 narepa Harrison nanyi laing pala lubun 0GG40G2 saya 65 marung ani lahu telok dang nyinang na ha Facebook page dalo Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okay, marung petading rakyat ani petading sukan rakyat lahu ke hom naan petading ani te mejatale pulu laung alam ji tim lakek dehendo onan ke ngejala ji laung ngejala ujung bo nyoh re dani kurik lubun telok ke main asing lubun 4 petare lubun 5 nyeput dahin lubun 6 lubun 6 payu su dahin lubun saya lubun tusu nas lukung nas lukung ani mendoh tua alang payu su ke man lakek tua nyeput ani di doh dahin lakek jas tai sakun adoh. Okey, anan hati amarung petading sukan rakyat dahin nahu petading masakan tradisional te anna te plu pat da bulan plu ji naa hati daun 6 pukul pitan jihma atang pukul 22 bulat daun ha forum cultural center. Okey, amarung carnival ni Sarawak kayan cultural kena hati dah Sarawak Kayan Cultural Carnival. Ini anak forum cultural center di bangunan forum ni ke hinan lim-lim ani anak dah hina kunyina itam kayan ni tapi tak alam hadui nerepa program alang andalo na menita mani ya. Ya petading ngala pelahum kahum naan petading kahum naan kah prize nani lahu lubun ji tek dua kategori mendaha pulu telok duman atang pulu tusu duman ji menpitan duman atang pulu dua duman ji petading main sape ni pelahu mentelok anak alang hipun anak haman main sape dia tanda dalok tua teng yo dah petading jadahala pengalaman lahu lubun ji mega lubun ji ti sanggeri uli telok libu lubun dua dua libu lubun telok ji libu lubun 4 5,000 lubun 5 ke 3,000 dan price nak ya dahin petading sape ni ana teguk pluji de bulan pluji deman 2026. Okay, nunana kuri-kuri petading alang te ana petgu kayan Sarawak Kayan Cultural Carnival SKCC 2026 manina
Ya, pihak-pihak tan peji ajak ka ni te ngeluan nore pelahu te nyinang nun limka mainasen agri dah nyam tem tam te nyinang mainasen tam kaya ni ke. Dan lahu nun ampa marung paksak pengumuman ni di te na tua ya te lo halah ti ngio na tua petading na pengumuman ni pekalai kan tam ni pa telo menang ti ati tadak na telo te pekalai ka ti lahu. Okey, kira ni tepat pukul 4 taji minit telebi tam peji-peji ta alam program rem tam lebih ani aku sang pejoh geri telo peji tai kelenghi hati dahun kelunan ayah alang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki dahe men ohanan a telo kelenghi ji lagu langkenan Francis Jalong lagu alang kumak pasi mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah hiasat daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan

0: cita-cita. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia, Kayan.

Okey, nonton aja lagu Alang Kenan Francis Jalong. Lagu Alang Kumak Pasi Geri Tam Tepala Pukun 40 Ji Minit Alevi Jakani ya. Ya, tini Tek Ji Dahok Baran Norepa Ji Program Alang Anda Adalah Umar Prahmiri Anau Ihati Marung Program Bersama Masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026 Alang Sang Anna Ji Mani Telok Da Bulan Puluh Duman 2026 Mani Dahin Dalok Manumah Prahaya Miri Mangai limitam kelunan bangu ja pia-pia TPG dahin dalok te alam program alang an-ano ha dahin nyadi peji dahin surau sinar Islam kampung Pulau Melayu Miri ni dahin pia-pia nyukung tengayat dalok geri norepah membudayakan keselamatan pesakit dahin lahu mejen kesedaran norepah pengjam tamarung age jam oksayu menlim komuniti. Okey, program ni matoh man pukun saya jihma atang pukun telok lebih surau sinar Islam kampung Pulau Melayu kehom naan tuk-tuk norepa kliak-kliak keluar dalam u anda lo sedia lahu nyati persa agih percuma mentelo alang amperna persa agih alam dumana ni adang te persa agih telo dehin te sesi pendidikan kesihatan pameran kesihatan te dahana senaman sehat dehin lahu te lepo-lepo tujuan pengumuman dehin atak duih lahu ok dehin empat gu Well, Patient Safety Day ni dalam hak umat perayaan miri ini tak ngatun kuri-kuri program alang hak beh lahu hati man pendaftaran dahin peserta pendaftaran peserta alang nyo pembukaan stesen saringan kesihatan ni te an matoh man pukun saya ya pukun saya menuhanan ke ada hana senaman sehat ani di anan pukun pitan junang hati sesi bersama pakar perubatan NDC terkawal dahin hidup berkualiti alang lubun alang pukun pulu ke te sembang santai ani pengenalan te joh prah diabetes norepah kencing manis ya dahin lahu nunuk tuk ala norepah kuman ubat diabetes ani di pukun pulu junang sesi penjagaan gigi pesakit NCD kumpluk ji ke sembang santai hati marung diet norepah penguman alang sayu managih batung tam lahu kumpul ji junang ke NCD Smart User kehot quiz andahana ngelarah jaki te pukul 22 bulat dau atang pukul ji junang pukul ji junang hati ketibaan tetamu kehormat dahin ucapan ke tinana pelalau na perasmian pelancaran minggu kesedaran te joh keselamatan dahak pesakit anik dia lang kelunan ayak lang ni pejadi pangani nyati yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Deputy Ministry of Tourism Sarawak ya. Ya nana kira tentatif norepah atu cara dalok jima. Telok dang tai peji dahin dalok dalam program ani hati hal surau sinar Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Telok lang tai ha Pulau Melayu dang peji ta dalam program ani pelalo apa men pesunjih mateng pukun telok lebih dah. Okey, 40 minit lalu pukul 4 lebih. Aku sempejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni. Hati program interaktif nerepa program sangun ya. Hati telok kelenghi sangun DJ Husun Dawa Dr. Roslin marung sekolah amtek bayan nerepa sekolah percuma alang an pelitah negeri Sarawak. Ukman anak-anak Sarawak. Petgu nundidah mauk sayu man sekolah dah nyam tam. Wina men golongan B 40 hui na ya win ani itam pedong pa win am cukup cukup belajar telok ke nusi telok nyataan sangat agri norepa maten dah nyam telok te sekolah nu TV tena program besar ni ke mina ni naji awang mendah nyam telok te pala peringkat alang lebih baholan ke okay? Ampean telok pejah peji tak alam sangun dawanan telok kelangi ji lagu dang detaring ja telok juku dau ya ti ji lagu alang kenan Iwan sedang-sedang saja mentelok lim hari dia kayan apaan ngeci tam.

0: Radio Kayan. Jadi sekarang nak mendahari na telo alangnya lebo peji di nentro lebih ni Dr. Roslyn Wan men hakatin di universiti ya. Yang dengar.
1: Saya
0: kan dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
1: Sekolah amtek bayanan ni na sekolah alang kurin taman dia witam na dahuna lo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih de ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan na tualah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni ha na dah alang te university lah sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai te ketat te yuran antam perlu bayan na

0: Sarawak Forestry Corporation pitoklo nang pangu tejoh tusah baya wina petap atah hunge bawang bae hunge dahi na bahe banget hitok paanyo dahok tebara tejoh keselamatan asundu mesek norepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahi na paanyo riak tejoh dahok bara asun te mesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo seng jam atah awan bayak nyemo kelo lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, ala

0: Alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio taam.
1: Okay, mau sa ganaman harin ta DJ Bao na lang. Oh, basa dengah manitam lebih ni di dahin dengah lebih dan antam kelang hite jaka lang pihalaan lebih jima ha radio kayaan Miri FM. Ya, kere ni mentelo alang ate alam hadui-hadui alang antelo na pleh sayu ngina hadui telo ti. Oh, nore pala ong nen sayu. Wina man kelo alang te manyam manyam bek kenun ni bek ketupat anandi. Ah, wi telo oh na nati ana sayu-sayu ke. Ya dang antelok juan dang telok pelaku antelok pelaku ha status WhatsApp telok ka ha Facebook telok ka media sosial telok ke dehin lahu dang nai pelaku nah kalau radio kayan ha kahu malang antelok nati anai barah hadi usulang an kelok na man kami alang teh radio kayan ni dehin jasi ita malang teh kelang hi radio ni jam aku dan ka produk alang teh an kelok ananu si hadi usul tua minah hadi dagang alang ha beh pelahu yati ana kedai kuman ka na kedai nunun ka adang telok ne barana jasi item pahu kaya ni ke adang tai pala kedai kelok ti abin hagana kata ni kedai tam kaya na re kurin telok ni re ya tai na telok inang na te sukung hadi dagang nere pahadi usu alang andalo pahu tam na sendiri lain aku nginah ke item paan paan sukung te hangji dah hangji ya mang telok nyenang dalok bakeh tam alang utai maju okah nah hadui lang andalok na nuti ke nuten nureh nuten nuti si sayu nunan ya biar kungina hitampaan piah pepeju sayu tak hang komuniti nurepate alam masyarakat tam sendiri lah. Okay, ha te nunun atang telo ngendap ne bara marong hadu dagang repa marong hadu usul lang an kelok na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Ya kira ini aku sampai jauh kereta peji tak alam program tam lebih ni hati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah.

Okey, ji dengah halang unak lo hati ji dengah man Berlin tino tek kes pegai virus sin bis alang an manglan alang unak lo jadi hak Jerman nunan kurin ada halang ala dengah barate jatukani Institut Robert Koch RKI hak Berlin dapat alang uhare di bara tak dah alang ogak perahani hati ji laki alang umur nak 60 duman hak Baden Württemberg selatan Jerman ni kurin dah RKI ni antibody alang bara gak pegai perahani unak anda jinang te alam kuri-kuri duman menu te alam dah hang penderma dah daripada halang menguyok dah hak dalehanan dahin virus ani di ampayan ani lahu te anjinang te hamuk hati hatatah ngawan alang te gak perahani ya pihna kes virus sin bisa ni di bi anihna alang unak lo kes virus ini analana pelalau tek kelunan. Dahin lahu, anina lang una agak tek kelunan ke. Dahin RKI bara kes jaka ani menglan ihati marung virus ini andha nyinang menhamuk. Dahin men manuk alang tek alam tuan. Dahin kes nak ne pegai tek hang kelunan. Pelahuh dang jadi ya pihna hamuk nem atelok hamuk kalang ute virus sendiri ke nem atelok ke telok padang gak perah daripah telok pelang dang gak virus sin bis sendiri okey nan aji dengar halang jadi ha Berlin pala dengar halang kedua ihati dengar men California. Okey, dengan ban California ni tak dah alang nak kago. Kago ke luri alang geri kago alang dekaya anan di. Anan alang anda nak ni. Ya dahin kelunan ni ngendap nak uvung ngawan dah na AI. Nurepa uvung kecerdasan buatan halana alang bau mahan legah nak ke dahin baka tegu dawan nak ni tak dua trailer anak kau dah koma halaminan te uvung-uvung dah na ngaban AI ni di beka jangan dawa buka trailer nanti peng-peng hit alam na udan hit te alam trailer nan ya kira lawak nunan tu nan dawa benghang buang kentam ni ke dawa uguri kata nanti su-su jangan dawa buka nak ke beka hit tua udan te alam trailer nan. Kep ni alang luri endawan aku ni hati plus AI menglan te dua trailer dalo an kelunan aku men gudang na alang te ha Fremont baru-baru ni di alang lahu ji trailer nan ke ihati anun dah seladu alang jenama Nvidia. Biarlah manunan dah plus AI ni di pakai chip Nvidia te alam teknologi dah geri kenune trailer ke nerepa uvung panau te ujung alan alun alang otonomi na trailer ni di bi trailer lang andawan ako ni nusi te geri cipanan bi halam trailer lang andawa ugung anan te plus saya 1044 kilo hit tua lang andawa geri ya tusah ni jadi jaka malam ampayan dah alangnya duit ke te jam te dua trailer dalo alang padek jimana. Dah pihak lang tek kuasa udang pesuk ngeluak trailer anan tek do lang piah lahu menuh tek ji bakeh dalo ihati nai presiden undang-undang plus AI ni pesuk dahin trailer ni alang unlock ha awang ji upis ha ni wak ampayan ya maten gaban na men dalo upis nanti dahin pihak lang tek kuasa baralahu marung company ni tino te dah nginep nakau dahin te masuk ha laong trailer nan bi melek nan nunan tuan abi nusi te barang alang belegah te halam na okey nunan na haji dengan halang naiman California ya mesti pedawa sang nyinang no nak ti do gong nunan tapa trailer nan di te dawa usu ke hadawa pelesak ke udan te alam trailer nan jam-jam ha hit tua ya penuh dahin hit tua. Ya nunana dengah man hawang dale harang dang apa mau manitam lebih ani dehen dengah hawang dale dang antam kelangi te jaka lang pihalan lebih jima ha radio kayan Miri FM.

Nunan je lagu alam kumak aku tangan ya pak antangan tak alam nun tu hadu ilang antelok na nurepa tak alam kenundih kenap telok tikeh pak antangan ngenap pat mai kinah telok tangan ngenap natu kalang sayu nutih nunan pelahu pak an petangan dah anak-anak telok jadalok pak an alatu kalang sayu tak alam murib dalok tak duman bayak nurepa tak daw-daw langsung naik telahut. Yang melaka 6 minit tahwi telaan telok sang teh pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri. Nunan pelahu man telok alang teh kelangi radio kayan. Ngejeloh channel Astro dahin My TV. Manumaru lahu. Ita pejo-peji dahin tali dia kenyah man ohani na tang pukul 6 lebih. Bi man telok alang teh hak kucing. Samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan. Alang teh kelangi radio kayan. Ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahik. Ngejeloh live Facebook tam lahu. Ita pejo peji kelengi dengan lebih elang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejoh tai atang pukul 6 lebih naam. Ok, ngina lim nun tuk pahalang antelok nado ni, lim nak laong dahin sayu, we nak mengkelok alang atik nah haduing yoh petading-petading ka, we nak melahu mentelok alang ngenap sang atai pelesak nun-nun pelesak ka nureh ya, telok alang sang tai nah pelesak agih telok jima ka, ngina utat pelesak telok ti nurepa keputusan nak lahu sayu, mentelok alang ngenap atai pelesak nun ni ka, atik alam sekolah ni ka lahu, ngina telok dang jawab na dahin sayu lahu we nak dahana kanak telok alang sekolah ya paan geri dah te alam sebayang telok jad hai pun kenap alang tutau te alam nuntuk tua alang andahana ti ok ampai telok pejah peji te kelangi dengan lebih ji lagu alang kanan Daniel Bampa lagu alang aku mak doh isang langin bi ampai nanan telok kelangi lagu ji dahok barani ihati marung micro sleep ya we nak mentelok alang te ujung alang alun panosu menghadau we jaka telok anjo ku daw teh ngeta jaki okey apa je peji telasan radio Kaimir FM oksa kena mitam nim alang tiap peji dahik matoh man pukun telok di atang kerai ni norepa te atang lasi nak program BDK tam lebih anih na ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat avin kenan sekudau tam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita aja kat nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jaka nyekudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemengkejaya ke usai tali dia tani sio 2 atau bulan puluh umat 2026 sio tau lemah. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyam RFM pemungan ini bunga.

Pengaduk pada atau PM 46 da Cina Pulau Ca Ibu Lemato ayah Pulau Dua ada projek yang daftar ke entah inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB Sukat Pelepah Kidi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar yang kumakini ini kaum dengan ngurang kos palak perintah pengaduk 3.2 ca belian belian ligit. Puyan ini tekap dengan aspirasi Malaysia Madani dengan agenda reformasi perkhidmatan awam ya kejadi ke nak peniga kuma rakyat dengan siuk jaka ya kuat pe nak penukan nilai ehsan dengan daya cipta dalam pentadbirana. Sarawak nak target 3 juta ligit palak gayeng berjuan barang kerja ujuk siuk festival Craft Borneo uman ini. Festival ina inana kuat ngana regata Sarawak ngan pekinapa Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma uman lapada pengaduk nilai yak rekod inana pengaduk 2.4 juta ligit ngan petirak ngana sidang media ke Kuching ya Arablan. Pelan target ina sukat ke alak kidi. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak ia ke pejadik Cina 23 tau bulan abis 25 tau bulan puluh dengan pengaduk dia naik alak bagi siu ina hinana ayah puluk pasukan Cin 23 dan negara. Acara kelepak ina hinana regata Sarawak siu 30 tau bulan puluk abis naca tau bulan puluk ca uman 2026. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian muka ia jadi kelasan ia peluak set keunikan budaya dengan penguman asen Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Reston Valentine Yakuma, program liwai ini hinana kaum ngana penyertaan kiok-kiok lema puluk kelunan dagang ngan penguman kuak baana tebaloi ngan pekinapa umai kaang yak jadik ca yak sukat menat kelunan kaduk yak nai cina oo produk-produk gayeng kerja ujuk yak jadik kina. Kelunan kaduk dia naik cin awang muka pekato apa natai naat se uko-uko dia ca kok baan se museum mini sapan pulok ka kampung Telian dengan pekinapa pusat pemprosesan tebaloi dengan na ini ka kampung Turusilir. SKS bahagian muka nadi yang tahu ini dengan pengaduk 50 da agensi perintah ia alat bagi dengan pekinapa badan berkanun dengan rakan strategik ia naik. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM.

0: Gayang pekua pakai data ngan kepakaran geosain guna lanan kidi ngan sedia gayang pejuma inu-inu hapuyan yang ngurang penusa bencana jinana penusa gaya awang ekstrim yang tajen jadek nak kini. Timbalan Premier Dato Awang Tengah Ali Hassan ya kuma ilmu geologi gunalan dalam perancangan pembangunan ngan pekinapa perbandaran. Puan ini suka nerana ngan lau penusa tanak tuan lempam ngan pekinapa dalau un tanak yang menyoh suka ke nerana ngan lau ngebayak pemetaan geologi ngan pekinapa penilaian kidi. Puyan ini inana tai palak penusa bencana ngan ngurang risiko cinao alat tindakan kelepa ca penusa ina jadik. Ya petirak pekinadau jinan pejadik persidangan geosain ya jadik ke telubulu PN Kak Miri. Pengaduk ca atau telubulu PN kelunan asen Cin Indonesia ke Depon Immigration Simunja ka Serian matat ulek ka negara adanya abda. Mikada tira ya naicin maklumat FB Immigration Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ida inana cina putca atau puluk ca laki ngan 20 ayah leto. Proses matat ida dini inana ngebayak janan tanak ka Kompleks Immigration Custom Quarantine ngan Keselamatan ICQS terbeduk kena metuk asat da teulek kat negara asen desmae. Mong proses ini nanai da muke dine ngan pasat kidingan selamat ngan terkawal. Puyan ini pa kaum ngan komitmen JIM Sarawak bagi nak penukan gayeng ya idati lancar ngebayak prosedur ya lepas netap. Ina tu dengar tau ini, dengar lepas sedia kun Rosita Ampung, Cina Amin dengar RTM Kuching, pencuk pemung kejaya ke usai tali dia kenyam Mir FM, selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kumekam di kejayaan yang leka usai tali dia kenyam RFM yang selamat tak tahu kumekam tahun ni 2 atau bulan puluh umat 2026 tahun lemah tahun ni nu dengar sana ke ikam dia bersiaran yang lah nyalamai kem dia kejayaan yang leka umat-umat dadok kelepuk daya numun kuma uko poi empe ikam dia kejayaan yang lah seken sadin lah anak-anak dia kejayaan yang lah tahun ni yang bangin tahu suka pemung kejayaan yang jam ikam dia berketuh nyukong ilo ke usai tali dia yang haik pula akan nyukong ilo cina oi lolok sana ke ya ngan ilu nasi nak kini pakaduk tuyang-tuyang lah tiba bangsa dia capa naik nyukong ilu ya lan pida binti sendo loong-loong isi ulana tapi ida belajan ya onda ca dua ida belajan ca tau dua tau pakina natai jadi ca kira dalam dalam laki di ko bandau anu nalok dah tai jadi ca karangan ya dalam lama puluh patah perkataan pakina tak ini ya ok dan kenapa selamat tetap kumai kemung senakit kumpin gaya awang kok kem ngana bala na asyik gaya awang ke pasen bib merek kini atau ini lo na asyik panah tau tau ini dan kenapa ilo nasik ukuk-ukuk dek cah apa ya on se dia on hujan se ke ukuk-ukuk dek cah dengan perkenapa panah lok pa dia ukuk dek cah apa sengen nakik jadi nasik kaliu-kaliu gaya awang lah ilo nasik ke ini sengen nakik banda kaliu cin ilo nasik pa kaliu-kaliu ke usun tanah ilo nasik adang menecu adang cah kaliu ya ilo nasik nak kini on ya tai ya parat lan lah ilo nasik ujung kau kok dek cha un nate dia sio lempam ngecet pekina lempam ya parat lalah ya sukat ngacau se kelunan kado ke penempatan dah ke kawasan-kawasan umak dah pekinah ya. Okey selamat tetap kumai kemong hikam dia kejahai ngala ke pasan-pasan umun ke pasan bermerek kini cinpi tali dia ini ame pendengar kumai kemong sengan nake ikam ngeringa ame ke usai tali dia dan bangan tawailan kejahai ngancam. Okey dengan pekinah apa kumai kem dia lepas mata mesias ke live chat ake bangan tawai kejahai ngancam cina jam telur orang kak usai tali dia kenyam RFM dengan kena ini orang pas dengan nakik ikam dah geringa ilu ke radio pengalai siaran radio pengalai ikam lepas geringa daw siaran radio kayan ya dengan tu yang ke DJ Livan Mbak Anje ya ya atau masa ya kina ya benci suka tanya atau ina ya ok dengan anak kini ikam kejaya dengan DJ Nibungan dalam siaran tali dia kenya abis jam 6 tetap tau ini nak ok tiga panggil tempat geringa datik belian ni dengan nakik ok kebaca mesej ni cini kem nah ada on message-message semua yang nak naik kat live chat. Tak lagi dia kenyah Mira FM. Selamat tetap. Kumikam dia kejayaan yang lacin dalam kereta nak kini.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Okey, tinggal sana ke aku main kamu datang kecai dengan lelaki aku saya tali dia kenyam FM. Ya, dengar yang mana lah nak aku si aku main lombong saya nak aku main kamu dek kecai dengan lelaki ini. Ya, jadi nama saya mesej saya kemata kat live chat ke ini. Jadi kata Wailan lah aku main kamu dia pemungkit kecai.

Dengarlah Cina Jam Telur Orang. Ya, tiga tahu itu yang Kik Sabina Lunga dan Peringkir Baja, Veren Rose, selepas mata mesej sekarang. Live chat tali dia Kenyah Mira FM. Cina Oikam dia tem keluar mata mesej. Sika mata mesej semkina. Ngan dengar yang mana lain ini. Hilu nasib nang dengar sukan dengan Akik. Bina lu nasib nang squad laki negara. Hilu nasib. Baru ini orang dah lepas menang. Pingat mat ya ke PN Malaysia ya. Jadi tahniahlah kuma squad squash negara ida pa ala pingat mat kena ini ora pa inana squad squash lo pa ya ida pemenang mat nang sukan Asia liwai ini ya. Okey, temenan mat ya dah menang kena ini. Jadi tahniahlah kuma tim squash negara bagi skuad laki ngan leto ya lepas menang mat tau ini orang ya. Okey, ngan pekina pula hilu nasib ka ini midan adang ilu ngena-ngena lah ya. Midan Dato' Azizu Hasni Awang ya sukan ala mat ya nang acara Februari Kirin ngan ini ngujung ke ilu nambah lah mat orang ya. Jadi nak kini ilu nasik nang pengaduk mat ya ilu ala inan PN. Jadi nak ke kusi kuma ilu lah pengaduk medal ataupun pingat ya ilu ala bagi kontingen Malaysia ya. Okey, tiga tawalan kuma hikam dia kejai ngalah ke usai tadi dia kenyam Mira FM ngan pekinapa ilu harap lala kuma hikam dia kejai ngalah ya peketo nyukung ilu ke usai tadi dia bangin tawalan sukat pemung kejai ngan cem sengan akik ya. Jadi aku kusi kuma ilu mong nang ca info ya nai kat surat dengar sengenak ya medan ilu nak asyik kat ini nang ramai atau pempet ke ayah pulau yang dipertua negeri Sarawak ya kejadi patau cin ayah atau bulan abek na pulau ca atau bulan pulau kat Kuching. Jadi nada tirak ya lepas nai cin Menteri Utiliti Telekomunikasi dengan ia apa Menteri ya ngejanga sambutan perayaan hari atau petau pempet yang dipertua negeri Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi ya badak kini kelunan kado pan pekuak neng ramai lah ya pemuyan ina ngan ya kumah dan nak sasaran kini dan kado lah ya ke pekiok nai jinan ina oh ya. Jadi acara kemuncak inana siok pulok tau bulan nang istiadat perbarisan ngan rapat raksasa ka Padang Merdeka ngan ada wala apa un pe konsert rakyat ya ya ida kiok-kiok lah kadok kelunan dia nai dalam suwek puluh ibu kelunan lah ya kenai jinanina ngan un pe pertunjukkan bunga api. Jadi ina sekang program-program ya tis ngan akik ya nak penukan nang sambutan atau pempet ke ayah pulau yang dipertua negeri Sarawak. Okey, tiga apa hikam dia bersiaran ya lekau usia tali dia kenyamir FM yang kita panggil ngadetik belian ini Cina Teresa Hosana.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Tahun ini dalam sejarah, jadi tahun ini si Uman Pulau PN 75 pelatun ngelaban Cina Aya Pelatun Regiment Ranger Diraja ARRD sukat ngala komunis ke kawasan Mudong Penrinsen Sarawak. Operasi ini nana mampin kun Sarjan Gandar Anak Medan Medana kuda-kuda usang anggota pemungan Ranger Beliang Anak Bali. Jinan ini hinana hidati rondaan Ranger Beliang Teguh Uko Komunis dini ya tai nyubuk serang ida tengen ngujung ke ida dina kecet ngan tai kelab. Kenempama pasukan ARRD Teguh dua da patai komunis ngan pegiang ngan Lili Pong ya kepala komunis ya adang mita ka negeri Sarawak. Mampin teka kimet ia makang ujung ke Ranger Beliang lepas yo empau pangkata tai pala Lance Corporal ngan kejayaan ini lepas ngeno ketai asat komunis ka sang tanah Sarawak ia jadi caterana pengakang ngan pengorbanan anggota tentera bagi nan kedaulatan negara ini.
1: Ke bawah dulu.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okay, terima kasih nak kau mai kau nak kerja ingat lah kau saya tali dia kenya mera FM yang kena jam tempat nak kini 45 minit 8 jam lemah kita tahu tahu ya. Ya penjawab muka jaringan mek kau saya tali dia lah kempi kempi tak kau suka bersiaran ngala.

Jadi cah info ke kalau khusus kau macam ni berserang ni lah tahun ni lah sekarang ke ya nawe ini ya kena ini lah ke ona khusus pini kau macam orang ini anak pas untuk lambir iko amazing race LEAR 2026 ya di kat Taman Negara Bukit Lambir Miri sio 20 ayat atau bulan 20 cah uman ini ya jadi pemuyan ini inana ya jadi kuona Kementerian Belia Sukan Dana Pembangunan Usahawan Sarawak Pembangunan Kertin Malaysia ngana ini pek unti kasa una jinan ngasa inapa hikam sukan nasi pengetiga ke kawasan Taman Negara Lambir ina ngana pekinapa nak kesedaran lah kumang keluarga kadok dia ngebaya nang program ini oh nasib peniga kat kawasan inah ya. Okey, ngana pagina pilu nasib ka inilah undua ada kategori ya idati hinana kategori terbuka Malaysia ya pengecok PN 6 km ya umun pulau ayah uman tekempau ngana kategori ya cala hinana kategori veteran Malaysia ya alak pengecok 45 km ngana peserta dini hinana ya umun 45 uman tekempau jadi nasi info ke kursi kumai kemong senake jadi kem suka daftar secara online mana kini ya atau bulan pekepa hina na puluk pat atau bulan na puluk ini oh. Jadi ina seca info ke kursi kumai kem dia kejai ngelai ka usi tali dia kenyah Miri FM tengkina tepap salah tepap keringan dotik belian ini.

Berkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Okay nya tiga tahu ko mai kam dia kejai ngala ka use tali dia ke nyamir FM kam dia like ilu ka use tali dia pa tiga tahu lan ko mai kam mong sana ke ya ngana pekina pa ko ada lo menawai lo la ah apa na peketo na tiga lah asa cem kam dia dalam kereta nak kini sengana ke ikam dia dalam asa cem tau le ka uma apa na tiga asa cem kejanan bio ngan pekina pa ikam dia kejai ngala cin uma uma dadok kelepok daya kinata na ujung minggu pekini mungkin on rancangan-rancangan ekem tika lepuk pekinaka ya ekem nuyan tiga-tiga nak di kejai tiga-tiga ngan inu ya ekem ti harap na lancar tak sengen nak okay? Jadi ya info ke baja lah nak ke kusi kuma ilumong sengen nak nane lo nase nang ca sukan ya kena ini dah ya pernah on ke Malaysia jadi majalan ti abi on ngan nak kini ya nang liwat lah ka tanak Malaysia sengen nak medan F1 ya ke pejade nade yang minggu ini nang minggu inilah ya jade ya okey jadi dona sekai ini pas ngan ake lepa kado na lepa masih dia tenyukong kita tahu ini ora ka Sepang kina jadi F1 lewat ini dona se inana nang gabungan ya perlumbaan ke Bahrain dengan ilu nasi nang pumpin se gaya ke Malaysia ini cia pengalaman ya tinggalan lah ya jadi nang ilu nasi kan naik ke ini F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix ke Malaysia ya suka mungkin aja dengar ya tiga lah aku mata nak elu ke Malaysia ya jadi nasi info ke kursi ku mai lumbung jadi ku mekem dia bersiaran ngala tiga tawelan kira apa ini tu nak suka pemung kejai dengan jam lop tu gola nempam nang siuk tonem ya jadi ku mekem dia temengena me elu ha bersiaran lah nempam sengena ke kira apa ini tu nah elu bersiaran tu ini siuk tawa lemah jadi nang weh apa lah pekerja jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tira lah segena ke jam 6 penjalung ringan ada siaran cin YFM Impan Kucing jadi tiga apa hakin kini lu ringan ada tip belian yang banyak lan ini cin udip apa ijan ngau jadi selamat tetap kumai lumong selamat ujung minggu harap nah ujung minggu ini kinca suti ya tiga aku mai kemong haca klinik ya tiga aku mai kem kenala mungkin lah cabaran ilu minggu bayak selamat tetap nyana kena.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau Nak Seramau Kak Penak. Okey sama okey serbak okey sumur kita ini mu ngau mah okey jodoh mu nyiko orang ke maya dia tahu ya. Okey tadi munyi lagu ke Terubah kena ketinggal pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninga lemai hari 5 kena 2010 tahun 2026 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu nah. Okey si nak lemai tu ajak kami merindang kita peninga tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuah kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri hari Nur Gawak. Harap ke semampai berjimat ya, lebih baik ke kereta, tang tajak pihak. Bisa sekedap peningat kita, lebih ke Raban Terabai Menua. Raban penglikun kita, sidak ke Gawak Bak Kilang. Kini Gawak Shift, Gawak ke diri impu. Nak ngira jamnya tadi. Sampai ke pengawak, terus ke hati kita. Pengeran siang hati tak berjalan ke pengawak ne. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah ketegal bisi teka dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak asuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeran siang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah berita kita tak dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke dikerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak tahu limpang ke bagi benda betung sama-sama ngemata ke malam final ya paket berlagu ACSJ ke-9 ke diatur di betung tim YFM sudah diau di betung di pasar betung bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSJ ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung lebih ke berserimbai dengan ACSJ ke-9 ngarap ke mujur ya eh? Lalu bekas selama peningah kita boleh baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke BC diterima kami hari peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promote untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kawum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Ya macam teka dipandang kelebihi hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman state lagu baru hari Ika Saiful Cheng Ngaling-Ngaling.

pasangan dalam program Hello Wai Sri Aman. Bakal selama ibian kau kita atau ke Steven atau pasilai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menua Sri Aman sekali kenyak bagi menua betul. Nama berita jam diatok balap ninga. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Merengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kedekumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru upis menteri pengerai komuniti, pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak. Engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili terima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumbai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidak dipejalai ke bala pengajar dekat dipejalai ke mana lagi dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatuk ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisik ngemendar ke agih belanja RM100,000 ungkup jalai ke projek ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela data yang agak program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubang Hantu pihak megak temenggung kuih Ai Seng pihak megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak megak pemesai upis perintah ia kebisik di kangguh kedatai pihak megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ngisit ngagai berita tik kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak ti dekat diatur ujung minggu tu. Berengkah hari serito 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakak Seratuak. Aktiviti-aktiviti ti dekat diatur nyerumak program tu ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu. Pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke. Bisik megak dekat diatur, bansal berjual ke macam barang. Pihak megak program ngarak juntui kedisebut megak perarakan tokong Fung Shan Shu. Seratu, bisik megak diatur

0: Kalau senantang lomba perahu regata Korean, tidak diatur berserimai dengan program itu, Pesta Suratua 2026, Komiti Pengatur Program itu sudah menerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kiri dekat dengan dalam program regata Korean diatur berserimai dengan Pesta Suratua 2026. Program itu ialah dianang terpenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 hari bulan 10 2026, hari 6 berpentas utama Sri Kelaka Seratua. Nangkan ketuk kita mendiang ke info todolok berkawal dengan program Tidakak Datur di Bagi Mano Betuang, lemai hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Bagi Mano Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: Engkau info nyat tarik balap ninga yang ujung ke program Hello Wai Suryaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Steven tapasilai madak direk mokuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang ke Ibin tau ke Steven tapasilai kudap kunci ngau ke tip ninga berita hari bagi Mena Sri Aman pinggap di Betung ianya bak Hello Wai Sri Aman. Terima kasih lain ngau YFM kelemai tau bak wak sedelmai setiap lagu baru hari Alex Wan. Lagu ke BCD Pintak meninggal kita. Terima kasih ya. Laban surah mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindang boleh secara yang kami. Syasha menda Syasha di Sibu. Madah ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih. Laban surah mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu. Meninggal kita ke Bukai. Mekat ke surah nyapa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 7.25.
1: Ya kenalah di hari saya itu lebih rumah ya tu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Nak tai ke pesan berat ya ke bisi jemaat kami di Peninga YFM, kala pesan ke terubah tu nyak pesan mati data relusi nak titi tak komun nuju kapan belayan ya ke dia baksuh lubang tu batang air sekayuk limbang Brunei pian megat di miri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang tau ke lebih dikelala ngau nama Bujai tau kapai tam udah nadai kena 1/10/2026 bak spital limbang lalu niang titi anak ayang tau ke Bujai tau dekat di sengai Balam Mayu empat rumah anak ya ianya bak lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun Limbang jadi mayang nyegai ianya 1/2010 ianya malam tu mega ba rumah anak ni yang tadi ianya ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3/10/2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke Bujai tau ke Paitam mudah nadai kena 1/10/2026 ba Spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah anak tu anak yang putu yang nyak bak lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lemai tu ngau lemai kemari serta dikubur kena 3/10/2026 bak pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesil lagi tak tanya ngagai anak niang tu yang nyak Lucy anak titi bak lumur khusus 14385-7725 pesan ke Siti Tok Ningai yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ya kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangan Sipan, Suong Sibu. Pian megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, ngau kapan belayan kukai. Kena larintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh. Kalai pengawak tur kadiatur kena hari 6 tu, 3/10/2026, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh, ianya kena 3/10/2026, hari 6 tu, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datang hari tu rumah sebi anak pawa, nuju kapan nak belayan, ya ke dia bak rantau limau, rayah ulung rayah ilik, kerangan rian, ianya rumah bian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau tiga buah rumah, Tanjung Pungkang, lesih, teluk lelegam, pian mekat kapan belayan dibunut, rantau uging, ianya rumah yang kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, pian kat Kaban nak belayan ke Bukai, ya kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Pretty and Power nak Charles Greena. Ya nyak kena 3/10/2026 nguan ulit lalu ke pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena kalau nguan ulit kena 3/10/2026 lalu pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngau cara semiang bak rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan semiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai kena madi tau. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal sembiang 40 hari Nia Alexander Adit. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Top Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan kaman belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah Mawat kaman belayan di Dayat Srikai rumah Sara Nanga Dendang kaman belayan di Gudang Merudik Setapang Melikat Merudik Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung kaman belayan di Tangap Nia PD Indai Unau Gudang Tengah Berkenu Ngau Kapan Belain Kebukai kena larintai kena mari tu pesan tu medah ke William anak jiram tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengahit Belamayuh ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko inyak sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung yang untuk kependam inyak kena hari 6 untuk 3/10/2026 jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tak ke boy tak ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3/10/2026 jadi berita kesekali lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301 pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari peningat kita itu yang nak serang anak amuh nuju kapan belayan ke dia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik ngol Langkang Ulu Kalung Basi Ijuk Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangak Kumpang, Cangkul, Melugu, Pian Megak, Kaban, Belain Kebukai, kena larintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu, 3/10/2026, pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endrusah, Nangasan, Undup. Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangasan Undup di Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut kat Rampung baru macam pesan berat ke bisik terima kami hari Peninga UYFM.

Aku Uke Lulung. Setelah aku hari Winnie Albert Siko finalis malam final ACSJ ke 9 ke dekat berbut ke champion malam ilah di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebisik diterima kami ke lemah itu. Mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin. Nuju kapan belayan yang ke dia Banyelam, Puai, Kelawuh, Selepung, Gua, Ran. Biar mengat dilacau, panggil, melugu, Bemban, Bayit, Kubau, Batu Besai, Tulang, Pakit, Undup. Ngau kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dia tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini ni yang terima Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1/10/2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung dengan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan belayan ia kedia di Semah Matau Ranan, Lipus, Nangabunut, Rasan, Miri, Kucing. Pian kat kapan belain kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3/10/2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Ba rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Matthew Manggi anak Nuang kalai nguan ulit hanya kena malam tu 2/10/2026 lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan hari yfmiban@gmail.com kalau pesan tu dah dari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke Semak kena lah rintai kena mani tu kalau pesan tu madah ke pengangkatan sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkatan sulit niang tuan rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak Berawah nuju kapan belayan ia ke dia buat rumah Seliung dengan cermin Batang Rajang rumah Puso dengan cermin Batang Rajang Teluk Buing rumah Minggat dengan Bawai Baliah rumah Filimon dengan Bawai Baliah rumah Tuan dengan Stulik Batang Rajang Sekayu Aik Sud Sekayu Aik Bali Sekayu Batang Rajang Sekayu Batang Rajang biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena mari tau kelebih lagi ia kenala niang suma anak ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau dekat diatur kat laingwan udit ia kena dia malam hari 6 ianya 3/10/2026 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suman arangau
Kalau inguan ulit, ianya kena malam hari 6 tu 3 bulan 10 2026, lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 bulan 10 2026, ianya hari Minggu baru mau kau nanga bawai balik kapit. Lalu pesan ke si TikTok meninggal, ianya pesan ngetas ulit datai hari Patricia anak agum nuju kapanan belayan. Ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Anciah Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kamar lain buat rumah bangsa di Jia Selangau, rumah Agup, rumah Manja Sungai Naman, akhir jemaat di Semukau, kamar belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, biar megak kaban belayan kebukai, ya kena lah rintai kena madito. Pesan tu madah ke pengangkat sulit ni yang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut, yang nyak menyadik tu rumah Junius anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu Bentangur, yang di sekelegit madah ke pengangkat sulit ni yang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut, ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu di Bentangur. Awalnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Rabana Masterpiece finalist ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilak 3 hari bulan 10 2026, Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat Ngericah ke Industri Music Iban, Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9, SCSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026, Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke 9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke 9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke promo yang tadi kelimpah hari kita mendiang berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penanyi lama ke dekat merindang kita malamnya kelimpah hari penanyi ke ngau berpekit ke malamnya ianya Hindu Kalo Roslin Jati Biang lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila ianya Stephen Kanang merindang kita ngosti lagu lama hari Stephen Kanang lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerainya mai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyedi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngepok lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama blok gerai nyamai megang-megang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidi gagok kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita inya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah empu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14 kubub kudus perhati ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak dia tu menyedi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita ipan dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang keberusaha bermu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyok lai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekat ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyok lai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekat diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham nyalai orang ke Arab dekat diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab kita orang Kristian kudah harap ke Jesus serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita kudah diberkat ke Allah Ta'ala sama ngau Abraham. Ayat 10 semua orang kemangai ke diri ba'dat ditinggang sumpah laban nang udah ditulis itulah semua orang kendok nitih serta kendok ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buku adat nyalai utai itu terang nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala uli adat laban orang kelurus dekat hidup ngenok pengarap tang adat ukai berpangai berpengarap laban orang kengerja semua utai nitih ke adat dekat hidup nitih ke adat ukai nitih keberkat. Ayat 13 Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantung ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus berkat ti diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai seminang ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau turun-turun dia kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah empu sumpah, udah empu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat ti udah diberi yo ti udah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang agai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat di kena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah paing agai kita ta namo reti utai tu namo ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus merkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak pengawak ti digagak kita nanti Jesus merkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak dalam penghidup kita haleluya nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah ngesemangat kita kita udah boleh pemujur bak dalam ruah ngobat dalam semangat kita nyalai tulis kota itu hari kita itu dia do ke baru born again spiritually lalu hari itu udah dia do ke baru hari itu udah born again nya kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari itu born again nya kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngau kita lalu kita yang lalu sero nyawa ya kita yang lalu grace lebuah ya datai serta megat boleh berjalai segulai ngau ya lalu bisik pengeri yang ngerjau tai nitiah keiri yang Roh Kudus led by the spirit kura putih bakanya megat menjadi nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita kita bisik pemujur buat tubuh kita kita gerai nyamai lalu ulih megak ngerja pengawak ti patut di gagak kita ngerja pengawak Tuhan ngerja pengawak gereja ngau ngerja pengawak ramo menyadik bakal tu dah dikunci kita Tuhan udah merkat ke semangat ngau ruah kita ia megak udah merkat ke tubuh ngau pengawak kita Tuhan pan udah merkat ke rundiang ngau penemu kita kita bisik sound mind bisik penemu ke dalam lebar Roh Kudus dia tu diau ba dalam kita haleluya menjadi Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur ba rundiang kita pemujur penemu pemandai kita kita bisik penemu dalam serta boleh muka pemandang jaku Tuhan lalu kita pan puji Tuhan boleh nuka cara kita medak utai boleh nuka jalai kita berundiam metanoia ngagai arus penekok Tuhan ke kita nyalai menjadi laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang muda udah diberi yang gai kita bukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya dan muda ngerampit orang bukai kurang kemana kau kita orang ke mana ngau kita bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu tik ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3 ku Allah Ta'ala ngagai Abraham ngau ngagai semua kita karab ke Jesus Kristus ku ya aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan puji Tuhan Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa jakuk pandak bawa jakuk tinyamai ditangkap kita reti jakuk ku Tuhan yang tadi ia dekat merkat kurang ke mana ngau kita nanti sidoknya mana ngau kita sidoknya dekat boleh berkat kita suah mendak orang ke mana orang ke mana ngau kita tak maju dalam penghidup sidok bakanya megak nanti kita yang manah ngau sidoknya sidok kebisi kawal sempekat ngau Tuhan kita yang pan dekat ngau boleh berkat Abraham laban sidoknya pan dikumbai bab kudus peturun Abraham laban sidoknya pan dikumbai Bible anak Allah Ta'ala menyadik kita dalam Kristus nyalai Bekeni ke kita tau tan tagan, lalu ndak tekinsiat ari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita tik ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Jesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Jesus Kristus. Ukai agi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak agi ngingat kedusa ngau penyalah sidak agi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Jesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinner saved by grace lagi. Lalu sidak dia tuk lurus. Sidak uleh datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegai orang bukai bercanda. Kunci kerahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukit. Beri 10% dari utai tiulih kita nya. Ngegai gereja. Ngegai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngegai gereja kita empu. Aku nandok. Tiding ngegai gereja tindur kita semiang. Berkat kemeh balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ku orang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea dah. Tak siap mati. Ai uleh tamok ngegai danau nya. Tang ai ke tak tamok nya tadi. Ndak uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Ai tamok aja. Tang ndak pansuat. Anang bako tak siap mati nya menyedik. Anang semina nerima berkat ke diri empu aja. Tang beri berkat kita nya. Ngegai orang bukai. Tuhan merkat ke kita. Ngambil ke kita uliah jadi berkat ngegai orang bukai. I bless you to be a blessing. Ku Tuhan. Haleluya. Saya kena kita ngetu. Ayat tiga penudi ya. Nyamu ayat tadi kena kita muka program tu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Jesus Kristus. Bertinya kita keturunan Abraham. Bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah keturunan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Jesus Kristus. Kita udah diberkat kalah talo. Lalu ketika grace tidak terima kita ini, kita megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita meri orang utai. Rindu kita mendak sedang nerima. Tu, aku ngai nak nyebut itu. Amat me kita kok meri berkat, kok meri grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. Waktu do, nang botanang, kui boti kui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai ke jari. Lalu bako induk tu dah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit teluke. Ken ngali ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua tanya. Lalu Tuhan megak menyadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujur ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Jesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buun dijaga ya. kini-kini ke penungguk kita mindah. Saritu, ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah jadi berkat negai orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Siti lagu rohani Ari Yorick Lee dengan lagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngak Utai Tumbuh ngak Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Selamat malam, Maif Ningat. Datuk, kami nabur ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemerindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Pengawal diangkat ke pemanah bangunan Konsul Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kejam 4 pagi hari Tusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, pada ke projeknya Diato, ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawal tibunuh dipercayai Diato, ianya pengawal bak ruang dalam bangunan, ngau pengawal tinggalus ke projeknya. Palan tu ilang meka ulian dur ngatur program ke berserimbai ngau lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru tu ilak. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakoto ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsul Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak bisik di Prambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke cerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat megak bisik di Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke hati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengharap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mereka perkara tu megak udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak udah muka menyakit peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngap peluang meranak ke pokok. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk, Benung berpenduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur hari penduduk ti kedua dalam tahun sebenarnya. Orang kebisik pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ekor nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu olehnya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidakkan nampak menjadi graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di Undang-Undang Sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besar, ianya Undang-Undang Adat, Nyaraban Bangsa Asal, Sejarah Konstitusyen Sarawak dan Sabah, Tiknyeng Kaum Sempekat Malaysia 1963, serta aspek Undang-Undang ngau-pengau ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Kusayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensia mayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu meka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut Tupak pengawal ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pen setia raja. Ya mekan mereka diri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami Malam Budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawal ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam itu dengan mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsul Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat Nur Mantai kami macam pengawal seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam Budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawal mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah Malam Budaya Sarawak mensia mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercayai ke Disnadin Miri. Nitek penerang dalam Facebook Upis Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemendar ke Nengah Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Dua di projeknya dekat dipercayai ke ngenak belanja hari perintah besar, lalu tiga kebukainya ngenak agih belanja hari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak mendah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas Primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak, Tun Nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidih pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 hingga 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak, Datuk Lim Bak Pai, pada ke pemujuk operasi nyemegak, ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang, tik nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas, kediatur Bak Tatau, Kucing ngau betung, tik berkaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit tik sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang kedijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima Seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur malam kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pemelanja arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban kusil negeri Dewan Undur Makai Undur Semayang serta galeri di penyadi yang ditutup agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun pemegak tercubah di penyadi yang ditutup agung di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menyukungkan etnik kuburaban bangsa di dalam bumi kenyalan sepia astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit hubung kereta pelah kekibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban penuai lalu semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Safa ke dekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okay, terima kasih Agip Nia. Kita ikagi mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai tau. Terima kasih mengkam Agip Nia. Kita ikag bisiknya apa kelebihki Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukong YFM. Terima kasih hau Monica Malia Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seri tok ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Mida Pagi. Terima kasih DJ. Selamat jalan ke Pengat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali. Harap ke Mujur Pengat ACSC Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang. Memang kat Juni Ben mesti nyapa kak berada ke Gairi Sidak di Miri mana ke lemai tu. Lina Bugis hari Johor marah ke gayari di Johor panas hari itu. Selamat lemai sampai jalan ke pengawal nujunuan Bak Konti kok ya. Sindon Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kok ya. Kena menina Rimpu dan juga semua peninga grup peminat YFM Iban Station peminat kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua hari ke lemai tu mana kami di tu ya. Nora Piling hari Batu Niah mana hari kami di tu ya. So menjalai ke pengawal nuju nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta ke lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya sama lemai hari Andrew Chamasi yang kuya. Agnes Inerubin sampai jelek ke pengat nuju nuan minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena merindang semua peninga di Sebarandur. Merdan Asyadi sama lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Asyadi dari ni Sabai. Jalai ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah ku ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peningat kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho ku ya. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap siapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena merina Rimpu ngau peningat YFM Clarence Semidan. Selamat lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina dirim pun dengan kaban FB dengan semua peninga YFM ini tinggi ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri pulai ngau bala DJ ngau bala penanyi kebikik bala finalis bak ACSJ ke-9 di Betung kedekat diatur ilak nah. Jadi Francis Sanchez semoga bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Catherine Robin. Sat lemah di Jess Assalamualaikum Hawa. Terima kasih David Iko Mega Sendi N bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya. Merah ke Gayari Mengkang Sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat hujung minggu. Apai lambai mereka bisik nyapa Iba Winston, Rina Ina, Rose Lia, mana hari kami di Bayata si mukah lemah itu ko ya. Sama mereka bisik nyapa ke lemah itu Alice Spencer, Polimasi yang tucum selalu, Brody Muyang, Lily Anthony, yang mereka di Limbang, minta putar ke lagu hari Lucy M, nak tinggal berga Nita Sapit Kandau, hari Seluruh Sebuti, kebisik minta putar ke lagu hari Walter Bana, Anita Nawai, terima kasih. Yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu. Peningat kita kebukai ke seruan mendiang ke YFM. Sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menua Sarawak, di Sabah, kini di Semenanjung Malaysia. Ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Badinindur. Harap ke semampai boleh secalai ngau YFM ya. Maya Fnili tadi minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho. Terima kasih kerapa Bapa Semali.

Okey, harap ke pendengar semua pula sudah terperindah dengan lagu nyak tadi nah. Jadi itu setiap lagi lagu kebisik dipinta pendengar kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM.

0: Bergulai sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar Manyuh. Kita akan dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik atau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temega bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mati abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Yeah.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memegang kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah.
1: Semua ya.
2: Semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengarih rakyat siapa bagi pengarih rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengarih rakyat ke Kalak Megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengarih dun dun N34 batang air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu ba peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: itu benung, ne. Ya.
1: Okey, jadi peringkat Banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba untuk kita ba sita engkari di Lubu Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau. Jadi anbiak buat pilihan menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
2: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisa dua itu sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Tahu.
2: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kita pilih ya. Agai MRSM Betong. Pumpat pum lima.
1: Iya.
2: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sain dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pum wan.
1: Anu biar kita pilih
2: mana. Oh. Lalu maya kagai pum enam. Dan biar di tu sudah masuk lagi SMK Inklili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal lihat tu, mayuh masuk IPG, Institute Perguruan membuka de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang kalau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal,
1: oh.
2: Mayuh maka gua simban kebukai.
1: Oh, tidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi aginya. Kiranya pulang ke negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar berpilih menua itu di menua negeri lebuan itu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Terlebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 itu berkongsi. Lepas lagi
0: iya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat.
1: 2 minggu balan nembiak pulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: 2 minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayan macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai ri benua Bandar Kuching den nemui kita kira-kira umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau genang ngambi kenuan pu bercerita ngau lenak gigai balam menyuh kudu dengan kita ngau bala ke benua kita, kita live penyawuh benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Nuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu je kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup Nuan ke dengan manyuah awal bahkan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita ke pansut ngagai menteri awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungko sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang kan kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Mana bagempuang kin kita. Begitu royong. Tapi jalan dah 50 km. Nadai daya kami royong.
0: Iya, iya.
1: Ati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rusak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadi ingat dengan usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kepercayaan untuk kita ke dia bab menua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Hmm. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah narap bagi kenyak. Lalu ngarap kenyak datai ke kami menua ulu. Hmm. Bisa tusah mimin. Nyalai subak. Bisa ninga. Hmm. Rita aja. Kadang-kadang nadai daripada datai bak kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenyak dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyodah bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai balak. Jalai balak ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Mm-hmm. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai balak.
0: Iya.
1: Yeah. Yang ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai balak. Ke seminat jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh. Dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupu-mupu di itu. Mayu apa kes ya beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Yeah.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Yeah.
1: Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya ke nengin tu jalai kok nengah.
0: Iya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambah kena bisi RTP ke YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kena agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP-nya ke masuk. Jalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Sudah, ninggal sebana kami.
0: Yeah.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur. Udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nganti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringa manyuah bala kita ke di bidak.

Menua Ulu Engkar ini tu. Tu lah pegang dulu program kita eh, Randau Pemansang tu. Engkau titik lagu dulu. Lagi tu enam pun baru. Balik kita lagi dengan kami. Terima kasih banyak. Dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya. Lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lah kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita ingat penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu nyengkan projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya ah bekal rumah bekal ngeripe rumah bekal atap
0: yeah.
1: Siling tile kipas pagar bisa pemansangannya api solar bisa diberi orang lalu tawa selkom
0: iya
1: lalu api elektrik hari sesko penyuka datai tajaknya udah lama kami nganti tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jam.

0: lainnya tadi jembatan.
1: Oh.
0: Jembatan kira Siti Lorong lah.
1: Oh.
0: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat apa lagi? Nanti berbaik barang. Bekari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
1: Oh, itu sana. Berangkut di pedias.
0: Nalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Kariba. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah mau berkini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan dia senar gak kami menyemrai sungai.
1: Iya. Bisa diperkongsi ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulun Kari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perani jari baru tadi ke banyak beda landa ni. Kan oleh berkongsi ke bibit.
0: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Okey kita nak beda buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
1: Yeah.
0: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu yang mereka tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar. Lalu mana harga?
1: Tahun kemana ya, nubuh ke sistem tagang? Minta ingat?
0: Bisa 5 tahun sudah.
1: Okey.
0: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari pihak yang berkaitan
1: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisa internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisa kini?
0: Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semanja yang kari tu.
1: Oh.
0: Agak skim gemboro ada ada hidro dia.
1: Hmm.
0: Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, eh ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya.
1: Oh.
0: Boleh jauh laju lagi kan.
1: Heeh.
0: Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak buat sungkit.
1: Heeh.
0: Hanya mar ge. Oh nya sekedak bisi dijual.
1: Hmm.
0: Ke sekedak anti minuan bisi peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap kelaki tiap ke induk hanya baju sungkit.
1: Oh.
0: Serap sungkit. Kain sungkit. Ya maya ada kena.
1: Ya.
0: Kain kebat sekedar kap.
1: Sida ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya. Sing belajar di bala tua di tobo.
0: Oh,
1: pernah di tobo lah.
0: Nang belajar dari orang ketua lah
1: kedolok. Hmm. Oh.
0: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Iya.
0: Laban dia tu orang nyong ngerja mani.
1: Hmm.
0: Nyong ngerja buri. Ngau mayo tu bukai nya sida ya berjual ke diri kiri nak pedanya.
1: Oh, oh.
0: Orang online nak
1: ke utai
0: nak dari peda dan sobat peda
1: yeah.
0: Baik berapa itu nurun pulai nak dari lagi.
1: Oh.
0: Udah beli
1: oh, laku punya oh kena tu laban kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyeng kaum kami sebuah tadi luar sangkai ba pendai tadi ba jematan jadi pun lain dari segi udah kira ke tak kembali kita cukup dok kita yang datai ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian. Okey. Peningkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah menua di engkari lubuk antu itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh.
0: Tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya. Yeah.
0: Niat ke pemansang mak tiap menua kada pegawai adik bukan mengaku tak ke outstanding dia tu
1: ya
0: jembatan jalai semina ba jalai mesti laban buka jalai simpang kaminya 6 km kada tu nya 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah ada
1: ya,
0: nanti
1: ya.
0: Dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi
1: ya.
0: Ambil ya, udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah.
1: Oh.
0: Sekolah kasih yang medak bala cikgu kasih yang medak bala nembia dia dua titik sekolahnya dah sebut sekolah dah
1: ya.
0: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba do ila sekolah udah ada do kebaru
1: oh
0: sekolah baru nah kebesai lagi
1: oh.
0: Keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar
1: iya
0: semua boleh ke mana kemujur sekolah apa mana
1: iya. Atau kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
0: Hmm.
1: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke bagaimana ni.
0: Oh.
1: Oh, tahu ke berkongsi mimik?
0: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Antu.
1: Ya.
0: Tiap hari 5.
1: Mm-hmm.
0: Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun
1: kena
0: labannya maya tidak yang ambil anak tau kebanyakan anak ke sekolah so, kelebih harinya kami bisa grup tidak tahu ngubung aku ngena grup aku udah ngadu ke grup grup tu rumah batang kari bisa semua bala tu rumah bisa dia megang lebih harinya kerayat biasa bisa grup batang kari yang tadi tu rumah batang kari kita hanya grup batang kari kalau lebih harinya tidak tahu kontak kumbu ngena nomor 0139 856 5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba skrin itu bala kita engkau mesti usai ke dekat di kenatai ke gai pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada Rusia jadi nombor mesti ayan ba skrin TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengulu ke nuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya, tanya yang ada di tanya aku. Dekat di pengungsi ke Nuan?
0: Laban lah kanya. Laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh nang gua. Sedah ke mansa aku udah dengar pendiang aku sedah melalui hari WhatsApp group tadi. Hari minit meter yang sedah ke Danyuang 6 kali setahun. Agi ofis. Harinya aku meda nama penanggul nama kada bincang kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai melawadang kari itu udah berumah baru magang tinggal dua buah rumah lagi enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kuda ngau semua segala tabak tabak kalau ada kerja sudah siap jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada tungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang tidak enak bekerja ke pengawas tidak terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku juga selalu berwhatsapp selalu nganjung peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak sekedar nanya hari sida asu anjuang ke pusat khidmat nya selalu danjuang lalu nya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur udah minta nanti nya bisa dia kerja nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantar senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu
1: jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu beruai rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia buat pilihan menua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagian menua kita itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagian kita hari sitak dun enggak hari sitak parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching jadi ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi gari ke kami sebuah hari RTM Kuching dan juga pengurus YFM ini cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita bak ulu kari gitu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lubuan tu. Berbuat bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Berangka Jarum dengan Sylvia G yang ngirai pengerindu mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tu ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak guna frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke ulih mendiang ke YFM guna RTM klik ngau ba channel Astro ke malam tu. Kalai ba awak pemerintah malam kita bergulai ngau aku Sam ba selama 3 jam tau lagi ya. Jadi ba tusun program pemerintah malam kita ni nak bakal selama pukul 9.30 malam tau lagi. Kita mendiang ke program Rana Urwai 10 malam nabur ke berita malam. Lalu ba jam ke penudi lagi ya. Bakal selama malam hari 5 pegulai pa irama etnik ke pupu bangsa. Ya ke tusun segmen pemerintah malam kita ke malam tau. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperindah ngau lagu-lagu. Kalau lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Niga Pancar Panas Malam.

0: Jadi aku sama cah ke daun cangku wak bertengalaman dien dulu. Selalu wak bekal sekolah baik deh lagi.
1: Antuk. Mau jani nak kotor nurun sekolah lagi ini. Ini berapa upahku merik jani makai begitu.

0: tiba sekuat baskul lagi. Eh, upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nak ibu minta upah kebuka eh, meh. Alah, jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak, lama udahnya.

0: Dime, aku ngai sekolah. Udah besai ngai nandai kerja. Okey, jangan main tu. Nyom, beri pagi apa gitu, beri jenis makai. Ada itu nak guna. Nanti kelihir aku tu. Nya. Untuk kamu kita tu jenis makai oleh ramai. Nah makai kenyang kita tu jenis. Awak tak nak cepat kimsai. Makai ni sangat punya. Kulit ada sayap, nangkuang tiang tu ilah. Maka kena cun aja tu pada aku. Mama tu nilai kekurang mimik jana itu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom nyin. Sembilan. Maka sepuluh itu kaya ni kumpul ni. Maka aku salah kiap. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam mitiak aku tu. Bisa salah mimit. Nyin, dua, tiga, lima, ngom siku kemit nyin. Sembilan, oh lagi sembilan. Engkau sikit sembilan, ikut ini jani. Ini kusang hal tu. Lari. Aku ngemit kukulita aku mau. Pama aku main kukulita aku lagi. Sekarang jana itu mau kai si emai bangam aku tu itu jana itu nyongau ku kulita
1: lebo maya nemiak pulai sekolah tengarinya.

0: Eh, Panuan. Laman tuka adanya. Maka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai. Angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi. Aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia. Nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya. Aku tadi angau. Ya ke benua berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan eh. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek pia. Nabi mesti riba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru orangnya.
1: Ya mangau. Ya nyenyit mebrek tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Uji itu residen labanya. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Darling, kami dua yang mucau. Likunnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapit. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak naraya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tuan rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Bisa ini pada pohon. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cangkuk. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngau kia dulu.
1: Nai nuat nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Ndak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang me tadi Banuan. Nasib aku ndak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya ke nampung keritanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak muaya nya. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apo, kadang nak janik ke nyau ka ngasuh kami sidian tengah hari tadi nya minuan. Besaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dak me bajalai nak jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi tumbuh tu nyemerai jalai nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai dari baduan untuk minuat. Nuh tergeseh, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Ha. Baik, makai serumpuk. Maka kita serumah bak luai. Lagi. Kamu agak lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapa dia gerak jari. Bapa dia nak baham. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita ni. Sengau dia jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepat kempu janik tu. Bapak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Dia besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Ini dia mulai nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi habis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai amat janik dek tu ngau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada ngau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya mengempu janik tu banun banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang pudu dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya ukai nan mu kai je sanggau nya bisa sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nek hati ketu tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau kelaman kunci yang gila. Tuh ke jani ke pembantu pesai. Sesinggi pengawak jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu dulu deh.
4: Nama nenek, nama teman di Sabak deh. Siapa keparainya?
0: Pernah di pegawai di jamuan. Di kekembali jalannya makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jari itu hanya lepas kena langgar kerita. Tunggu jari ke pemandu di kesayangan aku sama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Gini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam tu di belakang tersori. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku meri jani tadi penyut ini akan palak jani ini tadi nyo masuk dalam kerumpang babi nyo meri makai nyo kaki aku nyo tu duduk bajani aku nemu di nyo terujuk sidak ya aku nanti pada utai nyo ukai nyo nama bak kita enang suara meri jani lagi petang ukai nyo pada utai nyo.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memiat kenyak pun jadi kembiak. Aduh itu sanggau sanggai gak badu-badu perangai itu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata dinya nyebak rogi nyawa dinya
4: kai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik siyo-siyo kebaru ngajar bak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nanti kalak-kalak nganjong kongge ben temu nganjong kongge ben. Nanti ya tumu merik janik makai. Nyau bau setau waktu dah tuai ajarak. Kok ya nyabau janik ngai kecilunya nyiwamah. Ngai ke stindit ya labuah. Kok ya. Ngai ke siom cikgunya. Labuah stindit ya. Stindit tu dah ini kunya.
0: Kejuli amai tu jabuat. Ya tu aku nak ada jangkau mayu atau tuan rumah. Sama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulang tinggal langgarnya. Sekilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerja 5,000. Sapa orang kan ngajak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu dek sangau?
0: Meh, kata tau bekenyang minuan. Ulah ke munuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kata tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua bergetuk minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kalau ni ngak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu berkenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kena orang kena temu ngelak ke jelu tupai sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam berkebas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 kum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebih maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum orang sesegau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesikuk jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut kali. Ngau 250. Pikiran ni. Kumai dia nak mayuanya. Di mayu duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jangka aku. Anak ke macam-macam. Ngau undang.
3: Nyak baru hukum limitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi jadi kebuah orang belantak. Baka kami sida tu rumah petian tadi. Dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke Bang Lantak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sila sepetak nyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedek nak nemu. Dia aku gak suha dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekenya jabutnya masalah lah. Ya, aku lupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di merik janik makai. Dik lah kena hukum. Nanti dik nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nyadik punya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngambil kurang nyual dik. Pemam. Kena nambah mimik-mimik. Pemam.
2: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahoi kanyua kalinya ucau. Saya umai kejamik sangaunya. Kan, ya, mata rayi sikit udah salah orang ke ngempu jelu nanti jelu sila ke lek sesegau. Nentu ke ngacau ta tupi orang. Nga ngujuang ke kereta orang belantek. Nasihnya nak berbadi banyak laluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gaga jalan besai. Besai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. buka apa dia kita ucok dengan mereka. Kita merti lagi. Kejel, minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nih, si nanggai. Jambuat ngeluk rumah petiam, mari ni di band. Banuan melati badi, lalu minuat monika midi. Program melandang ruai itu dikeluar ke monika midi. Anak kesal, betul.
6: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ruai FM. Kita berperindan dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada bincang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Depni Dewi Steven Kalung madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Yang megak minta apa inai kelebih haki pak menua ulu ngulih ke sanding penemu pasal perubat nanti nyema anak ke diada bisi bincang mulut ngau kelekanit. Ya madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke bincang tu nyadi ketegal kena sumpah laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenya anak miat ke bincang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyeng kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Ya mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness di 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BTDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di seluruh inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengkau guna ngau infrastruktur bak tanah pendam Islam Kabung ti bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh bak kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang bak pelilih menuanya. Ya mansut ke jakunya ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke sekolah ti baru dibukanya nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengkau guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagi akhirah banembia. Ya mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedau nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengkau guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil ulih nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak Unimas dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang tu nyeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa punya Direktur Institut Pengajian Borneo Unimas, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya lah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang hari menua tu ngau hari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Kiri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Safa ke dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

menyadari hari harapan masterpiece ya, finalis Braban ke dekat berpikir malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di betul. Jadi malam tu benung diatur full rehearsal tahu ke raptai penuh ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau mucur ya. Jadi ya tahu datai bebalam mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergila. Okey lagi pekit tu muka di tabur ke terus hari YFM. Lalu pihak mereka boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban. Ya. Okey, jadi Pak jam kedua Pak Merindang malam untuk peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu Pak Merindang kita. Bedau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi. Ianya Irama Etnik Pupu Bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam kedua tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tu. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini maka kita ke pejalai kita ke malam tu. Ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu hari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

urgensi perintah. Bisik nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawal ya. Jadi antara orang ke bisik nerima pingat tu ianya 44 ikut orang dari upis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 ikut dari upis resident bagi menua muka. 22 ikut penerima dari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisik nerima pingat ianya sidak ke gawa dari upis pengerai menua Sarawak. Upis Kerja Raya, Upis Parit Ngau Tali Air, Upis Lin Sebe, Ngau Mega Ari Upis Bertanam Topi Sarawak. Ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya, tanda terima kasih ke orang ke gawa abah Upis Perintah, itu sudah berjalan ke tanggung pengawal sidak yang ngau cukup mana. Ya. Okey, hanya maka Siti hari pengawal ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka. Ana ingat ya, pergila ngau maka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai. Program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergila maka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang. Hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey, ingat tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam Tok Peninggal atau area Edi Dul berubah mesulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nade ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okay, hari Nelson Ransiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi, Tuan Ku Jaafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu lah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 banyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur kompleks Unifo berengkai hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat Megak ya, berengkah pukul 8 malam Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi, Tuan Ku Jaafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

Okey, Sumanda Borneo Aria Sueli. Nya lagu dia kena ngepon ke irama etnik Pupu Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Ya, nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mendiang ke lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa, sitik lagu Bidaya ditangkan ke lagu dari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang, Belri Balang. Ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu. Nangkan ketuk bahawa program irama etnik Pupu Bangsa.

pilih lagu Lumpawang dari Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita berirama etnik pupu bangsa ke malam tu. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke malam tu peninggal kita. Mendiang ke lagu Ari Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu dari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu dari Doni Lang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita bah program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawa, lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah Enya Ari Eliza Suzina Jobeng atau lagu Ari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya, tiap malam tu.

Okey, lagu hari Bobby Layang Megak dipilih bahawa program Iratma Etnik Pupu Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah. Jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam tu lagi kita boleh mendiang ke Timang, Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nak tu kita boleh bergulai pa awak pemerintah malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh belelak ya, mudah tu lagi. Ya, moga harapkah terus segurai sejarai bahawa awak kebukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemo, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam, selamat belelak semua.

0: Segulai sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai sejalai
2: YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan hinggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabaya. Dadai Agi Pengrindu. Diampunuan.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hashtag, nimm die Active dir du. Udah dia kita, Nintel Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
0: Muji

0: Takai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekalian. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu dah pasta. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
2: Amat, aku nyau nyemeta aku ngbau utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Nanti kaban wanya manah, manah membuah ya. Tanti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngoranyian. Lalu siwam mutainyian belama insapnya belama lalu ngerja ulah oranyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang naik, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana? Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi teh kena tenguit kianya tadi. Teh bab biluan baik ko. Jadi teh kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, teh kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama utai ke disebut kita ya tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahua ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bab nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ku utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengok jangka tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau dan pandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyamik ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: 98.3 FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak untuk.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal. Ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya. Tu
1: macam-macam.
2: Ya, nama munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayau macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyu kelalu angkun ke duit. Ti lebuah kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyu ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujurannya tadi nyu ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanehnya tadi nyu ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerjau tai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tai ndep ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke-10 atau kegentran ke-10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti tu ingin tu kelalu ingin kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak tau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngau duit. Nyalai kita selalu ninga berita bak surat kabar bak TV kini tau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

Kes culik tak kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9.12 ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

kanda kesrono hiburan ngejok ke utai bah happy happy masing-masing yang kajadi penyanyi kajadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jo ndak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cibu kita lagi ingat kita bukai dek melayak ko melayak kita yang nge-cibu.

0: bisik sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita eh. Bisik sekedapnya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak deh. Kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tanya sebutkan ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuol ya. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang, ngagi kita te nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita te bisa tubuh baru terus debaik Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku yang madah bak Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang te mati leka jaku yang munyi tu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya ku maiwah bilia ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekat kin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekat pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai no Tuhan Jesus, dia megak nul alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu, bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku, semangat kita nyau kapal, kapal 40 hari bak dunia tu. Padahal ngorai duduk sepiak, nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

0: Siapa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tu nanti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak nolong ku ikat. Jempat nolong ku ngun saya pi ke mau tu. Jempat digar jempat puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Opa.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak kemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal nikip bahasana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan aksi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nggak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu Maya ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembab kau lagi ya. Kaban tak nyamai tinggal ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukai orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nai bu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tip ya. RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, kak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Selamat pagi, Sob Malaysia Lainnya YFM ke pagi untuk pagi hari 6, 3 hari bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini meninggal kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke dikeluarkan untuk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu. Aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi bulan dengan Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Pendri Alistair dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu, ngegai semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Yesus lalu belabuh madah ngagai sidak muridnya. Ya natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngerang raya. Ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Dan Jesus nguing lalu berjaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu berjaku, lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang, kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri dito apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus, nak berundiang ke dirimpu, sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah, anak kita berjaku, kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian megah bala menjadi dalam nama Tuhan, kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito belum nyadi, pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampak pita dito, inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekak Allah Ta'ala belum nyadi, Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kaya regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting ke boleh diperhati kita belum menyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum menyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita ingin mengasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya dekat nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, jadi murid Kristus ke badu agi berunding ke dirimpu. Nyalai badu kita berunding ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk ngau penyerah diri impu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah dia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bapa pengharap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebelum kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Ti kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okay, ambil ke contoh siku ratu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay, bernama penguntung nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi itu ngau perkara ke sementara aja di dunia itu laban ngai kaya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belama ya dalam penghidup kita ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawal kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Okay. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuk kita nyona ingat. Niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga. Lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia. Ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kitai ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut. Ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anang takut ngagi regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup, anang kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu. Kepagi itu. Siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku kepagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai. Tentu aku milih jalai. Ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus. Ngenuai ke penghidup aku. Tentu aku belajar nyebut bunyi itu. Tuhan. Awak kependekat nuan nyadi dalam penghidup aku menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28 mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang ianya nitiah ke Kristus ukai semina nerima berkat hari Tuhan dan nitiah ke Kristus mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan nyalai ku Jesus madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badau agi berunia ke dirimpu san regang ya lalu nitiah kaku nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan awak kepagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitiah kenuan kami baduk berundih kerimpu tak sedia ngesan regang diri serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala nyalai terima kasih kejakut nuan awak kejakut nuan ngubah pikiran yang kami medak nuan ngelala nuan lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan dalam nama Pai Anak Roh Kudus kami dap sampi amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenal kita yang labuh ke benih, hanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: nụ ca tụ ca ga an an cha rang ga ga se bu lang ca ki bin nha ga an an bi sai pa di ki tai ru gi rang kang ga bu ai ma gang tu nung nga o api ki tai ga nha mai nụ ca ga wa lan tang a ti đa ro ga a ti ga go na dai ga chau ca ki ba tang ga o da bu ai umai kita itu ci nugal ga oda badu tau nanam mubi umai tanam mabit waka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tu benaka jaku nani nanam padi kagilo lagi tai gawa inu ngawala laki nurun sama terita berjalai batu na udi
1: dengaka pengak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.
2: Jaku prangsang kita kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai ngerja utai sama sati amat sekedap pengawa oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri untuk amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi ia tahu megak meri hati tetap begah dengan kita nanti kita boleh nembu kia nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bai arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Berkenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai ke mati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Adang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes maya kitai terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Adang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru ngegai sida. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi Top Ninga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026. Tak berasa indah, ne? Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman tak berasa hari Top Ninga, ne? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita sudah, ya, ne? Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang eh. Tang tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke mula-mula sejalan dengan YFM. Tu pagi sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih. Hau. Ke pagi itu kita mula dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita mula dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante tak pihak semua belakang sampai semua pengawal ke kerja kita ke sehari itu. Sekedaran tadi sudah tumu Dani. Sekedaran tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agak napi penusah sebuah nasab ya nanti ngan saya diri pun nantu pengerai ngan jom diri pun berubat ngan kaya klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ku mayuh peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam pecalai nurun ke endur kawak ke pagi itu harap ke semampai berjimat peningal tumu pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu sempat ke aku terpedak ke siti kes aksiden tak ke kes belantak ya motosikal belantak takut ke medaknya nah tumu pagi dah medak tak kenyak tante japi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke kerai nah lalu harap ke peningkat kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke bisik duit

yang tarik pihak yang tarik ditutup, pihak yang dibuka ngagai orang ke tengah ke jalan alun. Jadi harap ke semampai berjimat ya. Kadang-kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak, datai bandur kawak, ngujuang kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu. Harap ke sama belah likun peningau, okay, kita ajak tambah ke orang buka hati sama kena ke jalan alun ya. Terus boleh jalan ke YFM ke pagi tau. Lagu Ari Dorsika Roberts Mampai Bati kena melindang punya kita ke pagi tu pagi sejak kindo nah udah kiruh berdapur jam kreator.

0: tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja. Nade pari diau di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi, serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri, aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tahu keba dur bukai, kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya, di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai gentuluh keniau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.
3: Pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua.
3: Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepanua. Oh kelapa.
4: Mana mentas penting kamu pintu.
3: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Itu lagu baru Ari Gilbert Gaung, lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami ke Agit Mekah Diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ia ke bisi terima kami dari Peninga YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Generino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngelatai ke pesan berat ya ke bisik dicermat kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terpatu datai hari Badul Anak Mangai. Kali pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke dia Bak Sekayu, Batang, Batu Lintang, Undup, Semanggang. Di Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Bintulu, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Jeffrey Anak Mangai. Jeffrey Anak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey Anak Mangai tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah Stephanery Anak Bujang, yang nyak rumah panjai Batu Lintang Undup, kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey Nak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu baru master peneri Nak Bujang rumah panjai Batu Lintang Undup, ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kasih lagi top tanya ngagai Badul Anak Mangai bat umur kusung 17 75 88 642. Pesan ke Siti top ningap pesan mati datang dari Lawi tak ke Lawi Anak Rabing mesan Kaban Belayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayeng Anak Jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci Anak Jangat Menyadik Indai Ina di Nangadraw Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaban Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bundak dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaban Belayan di dimiri, Bintulu, Sibu, Kuching, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut. Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut atau Kapai Bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak Rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 bak Pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayu Rumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk, ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu, ianya 5/10/2026 bak Pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agai WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala Anak Inka. Nuju Kaban Belayan kelebih ke Ensunai Anak Empalang di Debak. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kaban Belayan Pak Rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Yang megak Kaban Belayan Kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena marito. Kali pesan tu ngasuk cara tayang ke rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nak Empalang, Sawai Nak Empalang tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Nadai kena lemai 2010-2026. Lalu ni yang Sawai Nak Empalang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan yang kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nak Empalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya berumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan yang kena pesan. Jadi beli taksi lagi atau tanya ngagai Suzy ala anak ingkau. Bak lumur kusung 11-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datang dari Roslin Munah anak ajat. Nuju Kaban Melayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung. Kaban Melayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang. Pian megak Kaban Melayan Kukai kena lari intai kena hari itu. Pesan tu mandah ke Betty anak debu. Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nak dai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Betty anak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia kapir. Kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10. Bak pendam SDNU kapir. Jadi ya, sekali lagi marah ke Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, empat rumah satu Malaysia kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026. Bak pendam SDNU kapit. Beli taksi lihat atau bertanya ngagai Roslin Munah, Pak Lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peningat, pesan mati dateri Rodi Nipah nak ubat tak kapai unjung. Pesan kapan nak belayan, ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, Pian Megat di Bintulu, Suainiah, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Mawung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, Pian Megat di Lubuk Antu, Ngau Kapan Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu, madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayuh, baru Marudi Nipah nanga Serau Julau. Ya kena 2-3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi mereka pandah ke Roli Unjung top ke Apai Aji Udan Adai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, bak rumah Rudi Nipah Nangas Serau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Beri taksi lagi tak tanya ngakai madik niang tu enyak Sherin Sony bak umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga enyak pesan ngetas ulit hari Catherine anak bawung nuju Kapan Melayan ya ke dia bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Lu, rumah Wis Paku Ilik, rumah Simon Philip Kaung, Kapan Melayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengela Undup, pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi itu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang diatur pagi itu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datang dari Christian Dibah nuju Kaban Belayan ya ke dia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, pian mekat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu ya ke lebih ki ya ke ngelala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang diatur malam tu, sehari tu ianya 3 bulan 10 2006 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kaban belain ke pesan tadi datang guys mukoi ngau nguluk sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta sapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.

Saya harap kesemua sudah belak terperindang lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi mereka kuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkat pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari Baang Kelili, Marut Baru, Marut Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangawup, Pauh, Langgir, Kumpang Langgir, Nangak Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marut Atas, Sepemancai, Jalan Nuju, Ngakai, Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tak ditanya bak lumut telefon 1300-88311.

0: lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jatibiang pian megak Steven Kanang penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi ianya Andrew Ukalo. Lagi mit aku nyalah kasih titik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi, pendengar Datuk kami labur ke Berita Pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggul suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumu binsang mulut engkau kelekanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

100 68 korang kau perintah hari 15 Bengkau Upis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngau gaji dak tudah taluk serta bebenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi menamukah berserimbai ngau program Sarawak ku sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikurang hari Upis Pelajar Menua Sarawak ianya Pemaduk Mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari Upis Residen Pagi Menua Mukah ngau 22 ikut penerima hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak Upis Pengerai Menua Sarawak, Upis Kerja Raya, Upis Parit Ngau Tali Air, Upis Tanah Ngau Survey serta Upis Bertanam Bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya ke tanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalai ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tau. Sarawak dekat ngatur awam ngau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tau. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemasang kerja nyadi lutur. Ia madah serap megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kejaku tu bab pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tu kais minat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi tik macak mansang. Pengerami itu bisik nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikenak nentu kesidak kada binsang diperubat engau tumu. Ya mansur kejaku tu mayang nyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks kejaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan.

Tan Dato' Wee Hong Seng. Ia megak pada hari tahun 2015 untuk 2025, upis pembedahan plastik ngauri konstruktif ngerikut ke 568 kes binsang, ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Cleft Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantu ngurang ke tanggap ti ndak manah ngakai sidak kadah binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentukan penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan padah penguasa penemu ajak ndak cukup entik nadai integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobak pengawal alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebak tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansar Rinduk Ngenembiak Mit Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung Ari Apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana lagi. Ia megak ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat, ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari, ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu, tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar, kena muka peluang akan mensiam ayuh, nambah ke penatif misi, hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti, serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang, ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilang. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak patut jampat nemu macam inisiatif ke bisik disediakan perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tepat lagi ditagak ngagai raban nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkut raban nembiak ajak tang ungkut semua orang nyengkau nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tunggangkai media maya program SKS di muka. Dikena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat enggau KKM. Permerti hati pasal berupa tumuh bin samulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gerry hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Itu nandaka pemun pengawak dekat kemansian keperengka terdiguna berkandang durnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkong Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemui ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disumpulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemui ngegai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke budok buruak. Reti jakuk dalam bakal kenajak ke budok buruak ianya mayuh nur udah alai ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budok buruak matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyak nakak, jakuk dalam sarito, bakal kenajak ke budok buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rolana Gilbert nyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngiru pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi tak ke secangkir teh gini. Seraya ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kedante dalam perjalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu peningat harap ke kita nanti boleh natek diri ngau kain nur ke dituju ngau likun. Jadi ia tu sisi titik jaku gerah hari upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkari pukul 8.30 pagi nyentuknya pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Marup-Baru, Marup Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marup Atas, Sepemanjai Jalan Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tahu ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, yang kita kerindu mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Edmund Langi. Tak sedangnya merindah kita ngosil lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil viaji, ngirai pengerindu.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik gi cerita. Udah dikumpul aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia kita. Tang sebenarnya pendengar aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Hari menua India ke hari Nigeria? Alamak. Selalu kita sigi minta hari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Hari menua India. Barangku ya majority minta hari menua India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Apakara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di menua New Delhi India di peningah. Nama te kenyadi. Cerita tu dikirim ke kabar aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita hari menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita hari menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke datang jang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih sati. Ketegal lebih 2 tahun internet bat nduranya tadi bat tumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngujuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai OPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati pesidak dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendap bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itai. Anang kaget 5G. 4G semadi. 3 kemayuh lagi. Kadang-kadangnya i. Ku ngujuang sida cukup pedes hati. Jadi bisi siti hari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya. Nganjuang cikup technician. Nah, daya padah ke nama. Bialah itu dah tua tadi. Nah, mu nama mu tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sida tu. Alu ngelingi ya. Alu berjakup ya tadi. Minta ampun ya ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingi aku magang. Aku bisi ngerja salah. Aku gawak di tu. Aku ya madah ngegay sidanya. Nemu kami jang. Nemu kami. Tang kami dekat nemu. Nama kubah internet kami tu. Padahal di telefon kau tu. Data mayuh mai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak nemu. Aku ngadu je tau. Oh kami nak peduli. Nyak metadik bala bisi sidak ke bebiak ke tadi. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu tadi. Kain kan nemu tai. Tak ada terekam orang. Mendingan ada pelawak orang. Bakal ke melawak ke katak. Bakal ke melawak ke pamak. Lalu ada tancang. Saya dah abad.